0: Dampak gempa berkelanjutan, data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Priat pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor, jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya, itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya, nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
0: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, diantaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
0: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya bikin nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik, terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara dan Kamala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Seperti sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side to Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
9: Situation as to what sort of equipment will be required.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
14: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Teddy Minawijaya dan juga Raffi Ahmad, serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarutin Aljana melaporkan. Roro.
15: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
17: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Baik pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda Warta Berita Sentral. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buat Anda Sibolga Menyapa pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa gila.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat

0: Di kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan, saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil, itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Pendengar, Kementerian Kesehatan memperkuat dukungan logistik ya kesehatan untuk merespon dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di 7 provinsi. Kementerian Kesehatan mencatat dampak karhutlah saat ini telah mempengaruhi sekitar 5,4 juta orang. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono. Hingga kini sebanyak 5,3 juta masker telah didistribusikan ke daerah-daerah terdampak karhutlah. Jadi pemerintah juga masih memiliki stok sekitar 2,5 juta masker yang tersimpan di tingkat provinsi. Pendengar, penggunaan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan ini menjadi langkah perlindungan penting bagi masyarakat, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori buruk. Informasi ini kami hadirkan buat Anda mendengar dari rri.co.id.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batul tuh Aleona.

0: Iya.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri ini mendorong pendengar percepatan perundingan perjanjian ya perdagangan Indonesia dengan Maroko. Jadi pemerintah Indonesia targetnya kesepakatan perdagangan kedua negara ini dapat diselesaikan secara komprehensif pada tahun 2027. Pendengar, Wakil Menteri Perdagangan mengatakan reaktivitas perundingan menjadi momen penting ya untuk memberikan kepastian hukum dan juga menciptakan iklim perdagangan kondusif. Jadi kedua negara perlu menyusun jadwal kerja realistis untuk melanjutkan negosiasi berdasarkan draft naskah yang ada. Perundingan juga diarahkan menetapkan ambisi akses pasar yang seimbang bagi kedua negara, karena langkah ini diharapkan bisa membuka peluang perdagangan lebih luas sekaligus mendengar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Jadi Indonesia siap bekerja sama dengan Maroko dan proses ini sedang perundingan. Momen ini harus menjadi peluang bagi kedua negara agar bisa mewujudkan hubungan politik yang kuat dan menjadi manfaat ekonomi yang nyata dan juga berkelanjutan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anakku. Pendengar, pelaku usaha UMKM ini tidak cukup hanya berinovasi untuk menciptakan produk yang kreatif, tapi harus mulai memikirkan untuk melindungi hasil karya agar diakui secara hukum. Karena di balik setiap produk UMKM, pendengar, terdapat karya kreativitas yang dibangun dengan waktu, biaya, atau juga reputasi. Namun karya yang belum dilindungi adalah aset yang rentan. Pendengar, produk karya kreatif belum didaftarkan hak kekayaan intelektual ini rentan ditiru dan juga rentan diklaim ya pihak lain. Selain itu, belum juga dapat sepenuhnya diakui sebagai bagian dari nilai ekonomi usaha. Jadi karenanya UMKM jangan hanya membangun karya, tapi lindungi karya Anda. Desainnya, hak cipta, dan indikasi geografis bukan sekedar legalitas administratif. Jadi perlu ada perlindungan kekayaan intelektual. Langkah pertama, mengubah karya menjadi aset yang diakui.
1: Sumpah, kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, masih bersama saya Marzuki di Sibolga pagi ini. Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menyampaikan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan langkah yang strategis. Kerjasama ini pendengar memastikan inovasi kecerdasan buatan atau AI di sektor keuangan, dan ini bisa memberi manfaat ya bagi masyarakat. Kerjasama ini mencakup penyelesaian prinsip tata kelola AI, kemudian pengembangan talenta serta pengujian inovasi. Jadi kerjasama ini bisa menjadi tulang punggung dalam sektor ekonomi digital, sebab dalam pemanfaatan AI di sektor tersebut masih mampu menghasilkan ya, inovasi dan tetap memastikan keamanan. Pemerintah tengah menyiapkan tata kelola sebelum menggunakan AI berkembang lebih luas. Hal ini pendengar bisa mengatur batas kewenangan AI, kemudian mekanisme pengawasan, lalu akuntabilitas keputusan, dan hingga mitigasi risiko interaksi AI dengan sistem AI lainnya. Informasi ini Anda bisa akses melalui rri.co.id.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

Baik, pendengar, saat ini informasi pukul 10 lewat 17 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan buat Anda pendengar ruang disabilitas di pagi hari ini, edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Marjuki. Dan kita akan membahas topik terkait dengan mewujudkan ruang publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ruang publik ini tempat yang digunakan bersama oleh masyarakat, baik itu jalan, kemudian taman, pasar, terminal, sekolah, atau juga kantor pelayanan ya. Jadi merupakan contoh ruang publik yang setiap hari digunakan banyak orang karena digunakan bersama. Ruang publik seharusnya pendengar bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama untuk beraktivitas di ruang publik dan juga mereka berhak berpergian, bekerja, belajar, mendapatkan pelayanan atau juga menikmati hiburannya dan berinteraksi dengan masyarakat tanpa mengalami hambatan yang seharusnya dapat dicegah. Namun pendengar, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ruang publik yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Misalnya trotoar yang terlalu sempit, lalu tidak ada jalur khusus bagi pengguna kursi roda, tangga tanpa alternatif jalur landai, serta juga fasilitas umum yang sulit digunakan oleh penyandang disabilitas. Kondisi ini pendengar membuat penyandang disabilitas mengalami kesulitan ketika ingin melakukan aktivitas. Perjalanan yang seharusnya mudah bisa menjadi lebih sulit karena lingkungan belum dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan semua orang. Jadi pendengar, membangun ruang publik yang ramah disabilitas bukan hanya tentang menyediakan fasilitas khusus, lebih dari itu kita perlu menciptakan lingkungan yang mungkin setiap orang dapat bergerak dan juga beraktivitas secara mandiri, secara aman ya dan juga nyaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih bersama saya Marjuki di Ruang Disabilitas. Pendengar, konsep ruang publik yang ramah disabilitas sebenarnya punya tujuan ya yang sederhana, yaitu memastikan semua orang bisa menggunakan fasilitas umum yang dengan baik. Jadi ketika sebuah taman, gedung maupun tempat pelayanan, kebutuhan masyarakat yang beragam perlu menjadi perhatian. Tidak semua orang memiliki kemampuan fisik yang sama pendengar. Ada masyarakat yang menggunakan kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, atau juga alat bantu lainnya ya. Ada pula penyandang disabilitas netra yang membutuhkan petunjuk khusus agar dapat bergerak dengan aman. Karena itu pendengar, pembangunan ruang publik tidak cukup hanya melihat keindahan, tapi juga ada aspek kemudahan akses dan kemudahan pengguna juga harus diperhatikan. Pendengar, membangun ruang publik ramah disabilitas bukan hanya tugas dari pemerintah, masyarakat juga punya peran ya yang besar untuk menjaga agar fasilitas ya tersebut dapat digunakan sebagai mestinya. Dan mewujudkan ruang publik yang ramah bagi penyandang disabilitas ini berarti membuka lebih banyak kesempatan untuk belajar, bekerja, kemudian berinteraksi. Karena dengan semangat kebersamaan dan peduli, kita bisa membangun lingkungan yang lebih nyaman dan juga manusiawi ya bagi seluruh masyarakat.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan buat Anda dinamika olahraga bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama.

0: Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josafak Nyoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Vak Noman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Statement weiß ich nicht, aber ich war natürlich.
2: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2-2 pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli. Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: yang datang dari berbagai kalangan.
1: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdekaran 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdekaran menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdekaran merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta,

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudung.
1: Ya, terima kasih, Sahabat. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdeka kan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau out yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan buat Anda ya di dinamika olahraga. Dan saat ini informasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri di Sibolga pagi ini. Nantinya ada rekan kami Rindo yang akan menemani Anda di Sibolga siang hingga sore nanti. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali Rindu Fatma Wati hadir menemani Anda untuk edisi hari ini di hari Sabtu akhir pekan weekend minggu berakhir berarti ya. Akhir pekan menemani Anda hingga ke 18 nanti di Sabtu 29 Agustus 2026. Bersama rekan yang ada di unit pemancar dan studio operator studio ya, menemani Anda pendengar. Selamat siang, selamat bergabung dan selamat berakhir pekan. Semoga tetap semangat dan jangan lupa bahagia pastinya pendengar. Pukul 12 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu budaya-budaya daerah.

Sekarang untuk Anda dengan lagu-lagu tradisional budaya Indonesia tercinta dengan banyak beragam macam budaya di daerah di negara kita ya, Pak Dengar. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nyangas sampai Pulau Rote ya. Dan kali ini Sibolga bisa dijadikan salah satu miniaturnya Indonesia ya, karena banyak suku beragam budaya bangsa yang ada di Indonesia, di Sibolga ini, Pak Dengar. Mulai dari Minang, Jawa, Batak, Mandailing, Bugis, Tionghoa dan lain sebagainya, pendengar. Untuk Anda, selamat siang dan selamat mendengarkan kami oleh dengan Tubuni Marga untuk Anda.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Indonesia memiliki 120,000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jadi kali ini rindu campur-campur aja lagu budaya kita karena sudah luar biasa banget. Tadi sudah hadir Tubuh di Marga dari daerah Tapanuli Selatan. Ada juga Bunga Sirait tadi dengan Gurindam Jiwa dari Tanah Melayu, pendengar Melayu Deli. Walaupun yang nyanyinya Sirait, tapi dia besar dan mungkin lahirnya di daerah Tanjung Balai, itu Tanah Melayu banget ya pendengar ya. Dan kali ini ngapain repot katanya si Toton Karibo. Dengan lagu dari Timur, kita lompat langsung ke daerah Timur. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting. Serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
4: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Jeda selama menunaikan sholat fardu zuhur untuk anda kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pahalanya lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita jadikan umat yang paling bertakwa ya, dan selalu tawakal. Untuk anda di mana saja berada, satu buah lagu religi selamat di ruang dengar anda. Sebelum nantikan kami berikan kembali lagu budaya tradisional untuk anda. Ada Maher Zain featuring dengan Haris J, Call Be Feel Madinah untuk anda, selamat mendengarkan.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, sudah hadir berbagai macam model lagu-lagu khas daerah budaya di daerah Indonesia, di Nusantara tercinta. Mulai tadi dari lagunya Tapsel, Tubuni Marga dari Ovi Fristi dan juga Ivan. Disusul tadi Bunga Sirai dengan Gurindam Jiwa dari daerah Melayu Deli. Dan ada juga tadi Ngapain Repot Toton Karibo, Karibo ya, darinya daerah Timur, Ambon Manise. Dan ada Dorman Manik Bilo Langon dari daerah Tapanuli ataupun lagu Batak ini pendengar. Dan selepas itu tadi kami hadirkan juga untuk Anda, nanti kami akan hadirkan lagu Anda dari daerah Tanoniha, Buala, dari Buala dengan Busi-Busi Dede, selepas Ria Amelia dengan Cinta Jandi Bali. Kenapa Cinta Jandi Bali? Kalau udah cinta dengan uang, gak ada kenyamanan dan tidak ada kemesraan nantinya pendengar. Jadi piti dapat dicari katanya, duit dapat dicari tapi budi gak bisa dibeli ya. Cinta akan datang sendiri pendengar katanya. Untuk Anda, Ria Amelia dengan Cinta Jandi Bali. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
6: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Mendengar dengan berakhirnya busi-busi dodo dari Nyabuele, untuk Anda dari negeri seberang Tanoniha di musik tradisional siang hari ini. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan untuk Anda nantinya Lintas Megatol. Yeah.

0: Setiap Ramadan ada satu hidangan yang...
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol hari ini. Siaran berjaringan Koril 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli, SP Nias Selatan dan juga SP Tanjung Balai di antaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan. Dan Badan Narkotika Nasional Kota BNNKAS Gunung Sitoli menyebutkan penyalahgunaan narkoba di Kepulauan Nias masih mengacu pada data Provinsi Sumatera Utara yang menempati peringkat tertinggi secara nasional. Dan inilah lintas Megatol selengkapnya untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Rindu Fatmawati. Pendengar, kami awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai usianya. Di balik angka tersebut terdapat tantangan besar yang menyangkut kualitas sumber daya manusia.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kedua intervensi ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan, penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan kebijakan tepat sasaran dan berkelanjutan. Pada intervensi spesifik, Prof. Sumut telah memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, serta intervensi sensitif dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor antara lain melalui edukasi perilaku hidup sehat dan peningkatan pemenuhan pangan serta gizi keluarga.
3: Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai usianya. Di balik angka tersebut terdapat tantangan besar yang menyangkut kualitas sumber daya manusia, produktivitas di masa depan, serta daya saing bangsa. Karena itu, upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerjasama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga berbagai garda terdepan.
4: Prevalensi stunting secara nasional menurun dari 30,8% menjadi 19,8%. Berdasarkan survei Status Gizi Indonesia atau SSGI 2024, prevalensi stunting di Sumatera Utara tercatat di angka 22%, masih berada di atas angka nasional sebesar 19,8%. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Gunung Sitoli menyebutkan penyalahgunaan narkoba di Kepulauan Nias masih mengacu pada data Provinsi Sumatera Utara yang menempati peringkat tertinggi secara nasional dengan estimasi 1,5 juta pengguna. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harifa.
5: Sampai dengan sekarang Sumatera Utara masih tetap

0: angka tertinggi seluruh Indonesia. Dan karena kita juga Gunung Stoli khususnya merupakan bagian dari wilayah Sumatera Utara, maka angkanya tetap kita pandang masih dengan angka yang cukup tinggi.
1: Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Stoli mengungkapkan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepulauan Nias masih mengikuti tren Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini Sumut masih menempati peringkat tertinggi secara nasional untuk kasus penyalahgunaan narkotika. PLH Kepala BNNK Gunung Stoli Leos Baltasar Wirawan Gulo SH menyampaikan BNNK Gunung Stoli saat ini masih menggunakan angka prevalensi Provinsi Sumatera Utara sebagai acuan utama. Berdasarkan data provinsi, jumlah estimasi pengguna narkoba di Sumatera Utara sekitar 1,5 juta jiwa. Mengenai modus peredaran, Leos menyebut jalur laut masih menjadi cara klasik yang paling banyak digunakan para pelaku. Ia menambahkan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BNNK Gunung Stoli bersama aparat terkait dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan.
0: Jadi untuk masuknya barang haram ini tetap utamanya melalui jalur laut.
2: Ya, ya.
0: Jadi kondisionalnya kan kita dipenuhi di kelilingi lautan. Jadi ada banyak jalur-jalur tikus. Memang kita pantau, tapi mungkin pengawasannya kita akui cukup sulit melakukan pengawasan. Kalau modus tetap melalui kurir. Ada orang dari luar yang memang ditugaskan untuk menghantarkan barang-barang itu masuk ke wilayah Kepulauannya.
1: Di akhir keterangannya, BNNK Gunung Stoli ke depan akan terus mengintensifkan upaya P4JN melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penindakan bekerjasama dengan TNI Polri serta pemerintah daerah. Munyeli Harifa melaporkan.
3: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara menyiapkan penerapan Badan Layanan Umum Daerah ataupun BLUD ataupun BLUD guna membuat pengelolaan olahraga lebih mandiri dan mengembangkan pendapatan dari aset yang dimiliki. Laporannya disampaikan Raihan Putri.
4: Terutama ini instansi ketiga, juga media massa, juga lembaga-lembaga lainnya.
5: Pemerintah Kota Gunung Stoli melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar sosialisasi dan forum konsultasi perangkat daerah penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB Kota Gunung Stoli tahun anggaran 2026 bertempat di kantor wali kota kemarin. Sosialisasi tersebut dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Sekretariat Daerah Kota Gunung Stoli, Yasuhi Tertulianus Harefa. Mewakili pimpinan daerah, ia menyampaikan pentingnya menyadari bahwa wilayah Kota Gunung Stoli memiliki kerentanan terhadap bencana. Untuk itu, dokumen rencana penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh BPBD sangat perlu dan diboboti sedemikian rupa.
6: Karena semakin banyak yang memberikan ide, semakin banyak memberikan saran, semakin banyak yang memberikan hal-hal untuk penyempurnaan dokumen ini, dipastikan output dari dokumen yang kita buat optimal. Andaikan tadi hanya 5 orang kita di sini, kita menyusun dokumen yang sangat berarti di dalam penanggulangan bencana di wilayah kita, saya kira perlu ada perhatian khusus. Tapi dengan ini, Pak Sekretaris Daerah tadi menyampaikan kepada saya, mohon dicermati unsur dari pesertanya. Basarnas, saya kira apresiasi, sudah hadir, pasti banyak nanti masukan. Termasuk kita yang hadir pada teman-teman perangkat daerah teknis juga diharapkan memberikan kontribusi yang besar di dalam penyusunan dokumen ini.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Stoli Adiman Perwira Harefa mengatakan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana kemarin melibatkan instansi dan media massa serta lembaga lainnya yang terkait.
4: Kalau 3 minggu kemarin kami sudah melakukan rapat internal tim penyusun yang diaskarkan oleh Pak Wali Kota, hari ini sedikit bergeser, melibatkan banyak pihak. Terutama ini instansi vertikal, juga media massa, juga lembaga-lembaga lainnya. Dan secara khusus untuk teman-teman pimpinan perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5: Adiman mengatakan masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana secara periodik 5 tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
3: Pendengar, laporan tadi merupakan laporan Indah Febrianti Bulele tentang penanganan daerah. Dan kami hadirkan untuk Anda informasi berikutnya dari Sibolga, Bupati Humbang Hasundutan. Olowan Nababan membuka pelatihan matematika metode gasing bagi para guru di UPT SMP Negeri 2 Dolok Sanggul untuk mewujudkan pembelajaran berhitung yang gampang, asik, dan menyenangkan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
2: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Berpusat di UPT SMP Negeri 2 Dolok Sanggul, Bupati Humbang Hasundutan Dr. Olowan Penababan membuka resmi pelatihan pandai berhitung metode gasing bagi para guru. Dijelaskan Bupati Olowan kemarin, pelatihan intensif yang berlangsung selama 15 hari ini digelar atas kolaborasi Pemkab Humbahas bersama pencetus metode gasing, Profesor Yohanes Surya, Yayasan Holongondolan, serta PT Komsel Regional Sumbagot.
7: 15 bicara Agustus 2026, 18 rapat Jum, 26 kita buka. Tidak nyampe kurang lebih 2 minggu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada kerjasama yang baik.
2: Sementara itu, pencetus metode gasing Profesor Yohanes Surya terus mengapresiasi gerak cepat Bupati Olowan Nababan yang merespon cepat instruksi Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Humbang Hasundutan memiliki potensi besar dalam pengembangan metode ini.
8: Dapat kita semua, saya sangat gembira sekali ada di Humbang lagi. Sudah berapa kali saya ke Humbang dan saya sangat senang. Pertama tadi saya akan kelas-kelas dan antusiasnya luar biasa nih. Jadi luar biasa sekali. 215 guru ini akan dibagi 3-3 bupati, 3-3 orang akan melatih 2160 guru. Nah, kemudian latihan berikutnya juga 2150 guru sampai seluruh guru di Kemangan Sulutan ini merasakan gasing.
2: Pelatihan yang berlangsung hingga 11 September mendatang tersebut diharap mampu menjadi lompatan besar bagi peningkatan literasi numerasi siswa dan mutu pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Humbang Hasundutan. James melaporkan.
3: Pendengar, lintas Megatol siaran berjaringan Koril 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli Espenia Selatan dan juga Tanjung Balai disiarkan secara langsung dan bisa Anda monitor melalui RRI Digital rri.co.id atau bisa Anda dengar dan lihat melalui media sosial YouTube RRI Sibolga. Pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanotae di Kabupaten Nias Selatan diharapkan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat setempat agar pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik. Laporannya disampaikan Ano Verlis Hulu.
9: Bupati Nias Selatan Sehiatulala ia meminta dukungan seluruh elemen masyarakat agar pekerjaan pembangunan yang akan dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idaneta yang dimulai pada akhir Agustus 2026 ini. Ia berharap para tokoh masyarakat setempat mengambil peran dalam menjaga suasana yang kondusif sehingga pekerjaan yang dilakukan berjalan lancar serta tidak menimbulkan permasalahan yang dapat berdampak negatif terhadap pembangunan jalan yang akan dilaksanakan tersebut. Bupati Nias Selatan mengemukakan keberadaan jalan penghubung Gomo menuju Idaneta ini dinilai penting karena nantinya diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh masyarakat untuk menuju ke kota Gunung Sitoli.
10: Harapan kita dan harapan saya supaya jalan ini sebenarnya bisa tembus di perbatasan Nias. Karena Nias tinggal 500 meter lagi dan itu pun sudah bisa. Kenapa ini semua sebenarnya memang punya kebutuhan yang sama. Dan kenapa kami mau memilih ini? Karena menurut saya jalan ini jalan lintas ya. Mau ke Gunung Sitoli tidak lagi melewati Lahusa, juga dari Gunung Sitoli tidak lagi melewati Babolato. Dan jauh lebih terpotong.
9: Bupati Sekiatulela ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prioritas yang harus dilaksanakan di seluruh wilayah yang ada di Kabupatennya Selatan. Namun keterbatasan anggaran menyebabkan realisasi pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan bergilir setiap tahun. Ia pun meminta agar pekerjaan pembangunan tersebut memprioritaskan tenaga kerja dari warga sekitar agar pembangunan ini tidak hanya bermanfaat untuk memperlancar akses, namun juga berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Selatan Kasiarondur menjelaskan, Jalan penghubung antara Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetai tersebut dibangun sepanjang 4,8 km dengan masa pelaksanaan 120 hari kerja.
11: Putih nol kita ambil dari ujung penanganan yang kita kerjakan pada tahun yang lalu. Kenapa? Karena kita mau, karena sudah berjalan kegiatan 2025, maka kita lanjutkan penanganan selanjutnya ke depan.
9: Kasiar Ronduru juga meminta dukungan masyarakat agar proses pembangunan berjalan lancar, sekaligus mengajak warga turut melakukan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan. Ia menegaskan bahwa kritik, saran, dan masukan tetap diperlukan selama disampaikan untuk kepentingan perbaikan, karena pekerjaan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya ayam dikeluhkan masyarakat, dan pemerintahan Kota Medan pun melakukan sidak ke sejumlah pasar untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan pasokan, sekaligus menyiapkan langkah penanganan atas kenaikan tersebut. Laporannya disampaikan Raihan Putri.
12: Menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah Kota Medan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Petisah dan Pasar Sisi Kambing Medan Kamis kemarin. Dari hasil pemantauan di lapangan, harga ayam saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Citra Effendi Capah mengatakan, Pemko Medan akan mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia di pasar. Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni menemui para pemasok untuk mengetahui secara langsung kondisi pasokan serta penyebab berkurangnya ketersediaan sejumlah komoditas. Pemko Medan juga menyiapkan intervensi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga, khususnya cabai, agar tetap terjangkau masyarakat. Sementara untuk komoditas ayam, Pemko Medan akan berkoordinasi dengan Rumah Potong Hewan RPH guna memastikan ketersediaan pasokan dan mencari solusi atas kenaikan harga yang terjadi di pasar.
13: Dan kenyataan memang setelah bicara dengan para pedagang, benar harga sekarang mengalami kenaikan. Hal itulah, ini pemerintah Kota Medan tentu akan melakukan intervensi langkah-langkah agar bisa menekan harga bahan pokok yang tadi cukup tinggi supaya bisa stabil. Mas, bagaimana pemerintah juga bagaimana bisa menstabilkan harga. Ini kira-kira langkah kami hari ini, datang langsung cek langsung ke lapangan. Yang kita kunjungi tadi Pasar Petisah sebagai sampel, ada juga Pasar Sis Kambing, dan juga ada pasar tradisional yang ada di belakang. Hampir sama rata-rata, hampir di semua pasar harganya memang tinggi, yang bersama perbeda 48 sampai 50 kalau harga ayam. Jadi memang perbedaannya hanya Rp2.000 di Rp1.000, itulah perbedaan antara pasar ini.
12: Sementara itu, salah seorang pedagang ayam di Pasar Petisah, Supri, mengatakan tingginya harga ayam membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian. Selain itu, pasokan ayam yang diterimanya saat ini juga jauh berkurang dibandingkan bulan lalu. Kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan pembeli karena harus tetap berjualan dengan pasokan yang terbatas.
14: Pembelian orangnya ada sih, cuma nggak sanggup beli. Ayam mahal kali, kadang-kadang orang nanya aja udah balik, nggak sanggup beli masyarakat yang biasa-biasa ini. Kadang-kadang orang tuh belinya 2 kilo, belinya 1 kilo, sanggup mahal. Nanti belinya 1,5 kilo. Kalau nggak untuk orang-orang langganan-langganan yang biasa ngambil untuk jualan, itu yang jualan terpaksa daripada ini nggak jualan. Kadang-kadang ngeluh orang tuh duitnya kadang-kadang nggak dapat. Apa yang kayak mana orang ayam mau mahal. Kami pun pusing kadang-kadang nggak dapat. Pasokan dari sana dikurangi, nggak ada ayamnya. Misalnya jatahnya biasanya 700, cuma dapat 400. Itulah makanya ayam nggak ada. Dari kandang nggak ada.
12: Lebih lanjut, Supri berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan ketersediaan pasokan ayam dan menjaga harga tetap stabil. Menurutnya, kondisi harga ayam yang tinggi tidak hanya memberatkan masyarakat sebagai pembeli, tetapi juga membuat pedagang kesulitan memperoleh keuntungan karena harus tetap memenuhi kebutuhan pelanggan di tengah terbatasnya pasokan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Akibat minimnya pasokan ikan yang diperoleh para nelayan tradisional membuat harga ikan kering di Sibolga dan Tapali Tengah terus meningkat. Laporannya disampaikan Lia Nasution.
15: Minimnya hasil ikan sebagai bahan baku untuk pembuatan ikan kering yang didapat para nelayan dikeluhkan para pedagang ikan kering di Tapanuli Tengah. Hal itu dikatakan Midin Hutagalung, seorang pedagang ikan kering di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan. Ia menyebut hal itu sudah terjadi beberapa bulan belakangan ini akibat kurangnya hasil tangkapan nelayan, harga ikan kering terus melambung naik.
16: Ikan kering, waduh barana berapa macam, apa ikan keringnya? Ada ikan palu-palu, ada ikan teter, ikan belah maasin, tawar, ada teri bunga, teri kacang, teri putih, kan artinya dikelola, ditangkap per orang belakang memasarkan ke lingkungan-lingkungan yang suka ikan. Ada keluar dari Sibolga, ada yang diminat dari penjual di Sibolga. Artinya dipasarkan lah, dipasarkan orang bilang toke-toke. Harga kalau naik turunnya ya normal, sertinya ikan palu sama tether menormal. Sekarang naik harganya, taran ikan agak langka.
15: Seperti harga ikan palu-palu kering yang biasanya Rp38.000 per kilo, kini dijual seharga Rp45.000 per kilogram. Teri bunga Rp90.000 per kilo, sedangkan harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Sedangkan teri nasi Rp115.000 per kilonya. Liana Sution melaporkan.
3: Pendengar, laporan Liana Sution sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan selamat berakhir pekan. Mewakili kabar kerja yang bertugas, rindu mengucapkan selamat siang dan selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas.
17: Demikian lintas Megatol hari ini.

kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.
4: Kita Indonesia sesungguhnya.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda di mana saja berada. Sudah kerangkering aja dari tadi ya di 0631225006 dan 0811619 WhatsApp aja. Pesan. Selamat siang Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita, rindu.
7: Selamat siang kembali Pak Sarul, apa kabar? Dangdut adalah kita.
8: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, cuacanya panas terik.
7: Terik ya, sama dong sama si Bolga, ya. Sama langit kita ternyata.
8: Iyalah.
7: Oke deh, rindu. Pokoknya sehat-sehat aja lah ya Pak Sarul ya.
8: Iya, kita syukuri aja ya.
7: Iya, alhamdulillah, amin.
8: Lagunya dari Ayu Soraya.
7: Ayu Soraya
8: cuma
7: judulnya?
8: Cuma satu.
7: Dicarilah ada. Dulu ya Ayu Soraya. Ya Ayu Soraya.
8: Ya, salam-salamnya Mbak Rindu, selamat tugas, semoga tetap sehat.
7: Oke, terima kasih.
8: Buat itu baru tambah sama Fir, buat Nenek Irlangga, Berkat, Hadi, ada Riko, Mirana, Pak Tobing, Pak Tanjung, Luhut, buat Bang Ingot. Terus buat semua yang lagi dengar aja lah.
7: Oke deh.
8: Ada lagunya?
7: Ada dong.
8: Makasih, siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Selamat siang kembali Pro Dangdut. Itu dia tadi Sarul Siregar yang ada di Pasar Cokodok, Padang Sidimpuan ya. Aduh, nanti dia ke Sidimpuan singgal ya Pak Sarul ya. Kasih oleh-oleh tapi ya. Bercanda. Selamat siang Pro Dangdut.
9: Dangdut adalah kita, rindu.
7: Dangdut adalah kita, Opung, apa kabar?
9: Kabar baik, kabar sehat.
7: Alhamdulillah.
9: Karena cuacanya di sini panas banget.
7: Sama berarti Opung. Berarti sama langit kita sama Pak Sarul ya.
9: Oh iya ya.
7: Dia pun kayak gitu
9: iya,
7: juga
9: panas
7: katanya.
9: Panas banget dong, gak bisa, males keluar.
7: Iya ya.
9: Iya.
7: Gak usah lah keluar di situ aja lah Opung lagi. Oke, lapor request lagu. Alhamdulillah sehat Opung. Kok gak sehat gak di sini kita bercuak-cuak.
9: Malam di malam minggu ini sehat semua ya.
7: Haruslah.
9: Terutama anak-anak muda ya.
7: Iya, tapi gak boleh macam-macam ya kan.
9: Iya dong.
7: Oke,
9: kalau pun macam-macam udah bahaya itu.
7: Iya, nantinya ditangkap Satpol PP nanti. Oke, mari kasih lagu apa pun.
9: Cinta Permata Biru ada.
7: Ah, siapa pula lagi itu?
9: Cinta Permata Biru dari Mesis ya.
7: Cinta permata yang biru. Salam-salam aja dulu, Pung.
9: Salam-salamnya buat semua-semua aja lah pendengar kita dimanapun berada. Ditunggulah suaranya satu persatu.
7: Okay.
9: Termasuk yang sudah naik tadi ya. Bagaimana lagu, Pung?
7: Itu memang Maggie Z ya, Pung?
9: Iya, biasanya Maggie Z, cincin permata biru.
7: Cincin, bukan cinta.
9: Aduh, cincin.
7: Cinta tadi aku bilang.
9: Astaga, rindu yang salah dengar kali.
7: Kekenyangan aku.
9: Mana ada cinta permata biru.
7: Cincin bermata yang biru setahun yang lalu. Ini mana Maggie itu apa?
9: Siapa? Cincin permata biru.
7: Si Rita Sugiarto loh.
9: Enggak ada dari Maggie.
7: Itu bukan penyanyi perempuan ya.
9: Biasanya ada loh dari Maggie Z.
7: Maggie Z ingat waktu susah. Benang biru yang ada Maggie Z.
9: Jadi kalau cincin permata biru?
7: Ya, perempuan yang nyanyikan itu sama cinta hitam. Ya dia dopon. Kalau Maggie cinta Z yang biru-biru tadi itu.
9: Cinta hitam pun si Maggie Z-nya ada lagunya.
7: Itu
9: dong.
7: Makanya itu. Kalau Maggie Z yang ada cinta hitam sama mana tadi yang ada biru-birunya tadi? Benang biru sama darah biru.
9: Ya udahlah, dari perempuan pun jadilah.
7: Oke. Okay. Setahun itu nyanyi perempuan. Cincin permata yang biru. Setahun yang lalu itu kan. Kau berikan itu. Kita Sugiarto itu.
9: Enggak usah kau nyanyi. Apa soal hancur nanti suaramu?
7: Makanya dinyanyikan biar Opung tahu penyanyinya siapa. Nanti Opung asal sebut aja penyanyinya.
9: Berarti kau lagi kekenyangan apa-apa ya?
7: Bukan, soalnya nanti salah-salah sebut penyanyinya.
9: Malah tahu supaya turun nasi ibu ke perut.
7: Oke deh Opung.
9: Oke lah, buat Rindu tetap semangat di sana. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu ya.
7: Terima kasih.
9: Oke, kalau mau pulang nanti hati-hati. Oke Rindu, lagunya tunggu Rindu.
7: Oke
9: selamat
7: deh.
9: Siang pro dangdut, dangdut adalah kita.
7: Selamat siang kembali, itu dia tadi Opung Roma yang ada di Sipahutar. Langsung aja Rindu hadirkan dua buah lagu, ada Ayu Soraya dengan Cinta Cuma Satu dan Cincin Permata Biru Rita Sugiarto. Selamat siang pro dangdut adalah kita.

Cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bapak Rambu.
1: Makan yuk. Makan apa?
2: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, yuk.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
6: Nah, jangan.
7: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
8: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
9: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Yang Prodangdut Dangdut adalah kita, silahkan 22506. Selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ariel, apa kabar?
1: Kabar baik, panasnya banget.
0: Oh, banget-banget ya. Berarti kita satu langit berarti.
1: Tapi enggak ada anginnya.
0: Oh, kalau si Volga walaupun panas anginnya kenceng dari laut.
1: Makanya sakit kepala.
0: Dari gunung juga ada. Makanya orang Sibolga banyak yang hitam.
1: Bukan banyak yang hitam, banyak yang banjir.
0: Bukan, orang Sibolga kan agak kulitnya banyak sawo mateng karena angin laut diterbangkan oleh angin gunung. Jadi kan panas.
1: Oh, ya. Udah makan?
0: Udah dong. Oke, dia mau request lagu apa nih?
1: Lagu Kitita Mala.
0: Judulnya?
1: Aku Rindu Padamu.
0: Oke deh.
1: Salam gak buat dirimu dan semua-semuanya ya. Salam sehat, salam bahagia. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali. Itu dia tadi Ariel di Padang Sidimpuan. 22506 kembali, silahkan. Ataupun di WhatsApp pesan ya. Hanya pesan. Tidak boleh menelpon karena nanti gak sambung ya, gak tersambung maksudnya, gak sambung. Oke deh, 22506 kembali di belakangnya Ariel. Ada siapa ini siang hari ini? Ayo, panas banget dan tapi cerahnya alhamdulillah. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bang Eko, apa kabar?
2: Baik-baik.
0: Baik-baik sayang. Bang Eko, mau request lagu apa?
2: Mau request lagu Burung Dalam Sangkar.
0: Wahai kau burung dalam sangkar.
2: Ya, itu aja.
0: Kenapa nasibmu malang benar?
2: Buat kau bunga delina. Ya, Mama Haryati. Buat semua pendengar. Buat kakak, selamat tugas ya.
0: Terima kasih. Selamat siang kembali. Itu dia tadi Eko Manalu di Parmonangan ya. Langsung aja Evita Mala dengan Aku Rindu Kamu. Nanti disusul Arti Vindia dengan Bulung Dalam Sangkar. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dua lagu ya hadir tadi, ada Balam Burung, Burung Dalam Sangkar. Burung Dalam Sangkar dan juga Aku Rindu Padamu. Buatnya Ariel dan juga Bang Eko yang ada di Parmonangan. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Etek Rindu.
0: Mengapa lama kali Etek naik? Udah jadi orang kelima Etek ya?
1: Apa? Biasa lah Etek Rindu merumpi.
0: Panggosip.
1: Sama mau
0: panggosip Etek ya.
1: Iya, jadi salam bilang ikutan. Iyalah, kan bisa juga ikutan nama dia kalau orang kelima.
0: Iyalah, kalau begitu.
1: Siapa orang ketiga, apa ketahan?
0: Ada si Ariel tadi, si Ariel.
1: Iyalah, salam kompa aja lah dia. Jambilnya terus sisiku.
0: Oke lah.
1: Iyalah, Tete, semangat aja deh kadonya Etek Rindu ya.
0: Oke, mau request lagu apa Etek?
1: Yang agak hot.
0: Apa agak hot?
1: Perahu Cinta.
0: Perahu
1: Cinta itu perahu layar.
0: Tunggu mencari ya.
1: Alah, back to Nambu, koya.
0: Tetapnya itu back to Moon.
1: Aku siapa ya? Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua. Buatnya semua-semua yang mau ikutan nanti salam kompak ya. Ada?
0: Ada.
1: Perahu Cinta atau perahu layar?
0: Perahu Cinta.
1: Oh iya, apa? Kan balakian air sama El Nyo. Dia lah bahasa Indonesia ada Unyo lah ya. Berarti oh, 2 minggu lagi ya, 3 minggu lagi ya.
0: Apanya?
1: Bulan 9.
0: 2 minggu lagi lah Etek.
1: Iya, 2 minggu lagi.
0: Macam mana nih Etek?
1: Iya, ah dah aduh malam. Mengapa enggak ada yang malam?
0: Entah, kan beda-beda kapalo kami, beda-beda lah pula aturannya oleh.
1: Oh iyalah, itu acara yang di radio itu kapan?
0: Hari Minggu, hari Isu, hari Minggu tanggal 6.
1: Tanggal, apa itu kan?
0: Kan? Festival apa RRI Fest digabungkan sama CFD Car Free Day-nya pemerintahan kota Sibolga.
1: Oh, jalan santai ya?
0: Iya, ada banyak-banyak.
1: Ya pak, siapapun dia pokoknya salam kompak aja lah bu, semua ya. Lancar aja lah besok ya, tanggal 6 ya. Hanam sudah sengso, mga tampuloy nyo, Tuhan. Ya lah bu, Etek Rindu, selamat tunggu sampai tuntas. Nanti malam siapa?
0: Ada siapa?
1: Siapa lah pokoknya nanti malam itu salam kompak lah ya.
0: Azizia.
1: Iyalah. Udah bertahan 2 hari Etek Rindu ya, cara Pro Dangdut ya.
0: Iya dong.
1: Iya, ditunggu lagunya. Banyak Etek Rindu, selamat tugas sampai tuntas ya. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, itu dia tadi Riko. Bertahan sama dikeceknya. Oke lah. Siapa tahe ini? Iyalah. Mau ada yang request tapi gak tahu siapa namanya ini. Lewat WhatsApp Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, rindu request lagu judulnya Musik dari Roma Irama. Dangdut adalah kita. Gak tahu namanya siapa, aku putar kok gak tahu aku namanya ya. Nah tahun lah ini ada namanya. Selamat siang Pro Dangdut. Nah rindu, apa kabarmu? Alhamdulillah sehat ya. Lagunya putar dulu lagunya milik Mansur S. Kerinduan. Makasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dari Mama Ariadi di Onan Ronggo. Akhirnya baiklah, selanjutnya jelah rindu hadirkan. Tadi ada Pahau Layak, Pahau Cinta darinya Lina Sitorus featuring dengan Anita Simanung Kalit. Nanti disusul ya, ini penyanyi baru ini ya. Nanti disusul Kerinduan, bukannya lagu, bukan Mansur S lo, Roma Irama. Cuman nanya Bortam ini, kok Bortam, baru Mama Ariati ini. Oke lah. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Oke, itu dia tadi musik ya dari Roma Irama, Haji buatnya Nenek Wirlangga, Haji juga, amin. Amin kan Nenek. Selamat siang Pra Dangdut.
1: Dangdut adalah kitendu.
0: Dangdut adalah kita, kok lama kali baru tambah naik.
1: Iya, ketiduran aku lah.
0: Bahwa sama ke si Riko.
1: Iya, makanya seharusnya perdana jadi terakhir kan.
0: Oke, langsung aja lah karena waktu udah gak memungkinkan lagi.
1: Iya, aku mau request lagu dulu ya. Dari siapa lah ya? Dari Cici Paramida lah.
0: Judulnya?
1: Oh bukan. Dari Mas Ica Mukhtar.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa ya? Aku Cinta Kamu Yang Itu, apa judulnya itu? Oh, Semua Untukmu.
0: Oke deh.
1: Oke. Semua Untuk Rindu ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Panas di sini cuaca.
0: Sama jadi lah, kita panas juga di sini.
1: Makanya satu langit kita semua.
0: Macam mana lah mau panas ketiduran? Enaknya itu panas ketiduran.
1: Iyalah. Gara-gara ada angin-anginnya kan. Panas
0: okay
1: matahari
0: deh.
1: Jadi ketiduran lah.
0: Oke lah. Enak-enak tidur di bangunannya kan.
1: Iyalah.
0: Oke deh.
1: Oke, salamnya buat semua lah yang sudah gabung tadi tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Buat Rindu lah yang paling banyak.
0: Terima kasih.
1: Sudah mencari laguku ya.
0: Siap.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali. Itu dia tadi Mama Anugrah ya yang ada di Samosir. Langsung aja Rindu hadirkan lagunya buatnya Mama Anugrah, Mama Cica Mukhtar dengan Semua Untukmu. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

dengar sebagai lagu terakhir ada Via Valen dengan Sayang, berakhir Prodangdut siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pukul 15 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan acara berikutnya untuk Anda. Tetap di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk partisipasi dan atensinya di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

0: kita Indonesia sesungguhnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak.

0: perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sore ini Rindu akan hadirkan ke ruang dengar Anda si Bolgas sore hingga ke 14 waktu Indonesia Barat nanti. Selepas tadi perunggu ini abadi, ada Ribas dengan Sebel Hati untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.

Pada sore hari ini Green Radio Rindu akan hadirkan dengan mengapa harus ada penghijauan. Penghijauan merupakan salah satu upaya penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penghijauan tidak hanya berarti menanam pohon, tetapi juga menciptakan dan mempertahankan ruang terbuka hijau agar lingkungan tetap sehat, seimbang, dan nyaman untuk kehidupan manusia. Jadi pohon memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan. Jadi melalui proses fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida dari udara dan menghasilkan oksigen nantinya. Karena itu semakin banyak tanaman yang tumbuh dan terawat, semakin baik pula kualitas udara di lingkungan kita, pendengar.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Pendengar ada Tulus, kok Tulus ya, ada Jess tadi dengan bersama berdua bersama. Masih dengan penghijauan ya, penghijauan penting untuk mengurangi resiko banjir dan erosi. Karena akar pohon membantu menyerap air hujan ke dalam tanah sehingga mengurangi jumlah air yang langsung mengalir di permukaan. Vegetasi yang cukup juga membantu menjaga struktur tanah agar tidak mudah terkikis ketika hujan deras. Selain itu, pendengar, penghijauan dapat membantu mengurangi panas lingkungan. Pepohonan memberikan keteduhan dan melalui proses alami penguapan air dari daun membantu membuat udara di sekitarnya terasa lebih sejuk. Hal ini sangat penting terutama di kawasan perkotaan yang banyak dipenuhi bangunan dan juga ya dan juga jalan beraspal ya. Dari sisi keberagaman ataupun keanekaragaman hayati, penghijauan juga menyediakan habitat bagi berbagai makhluk hidup di sini pendengar. Jadi semua makhluk hidup diberikan habitat ya. Mulai dari burung, serangga dan berbagai jenis hewan yang membutuhkan pohon dan tumbuhan sebagai tempat berlindung mencari makan serta berkembang biak.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, penghijauan juga berkaitan erat dengan perubahan iklim ya. Pohon menyimpan karbon dalam biomasa dan tanah, sehingga keberadaan hutan dan ruang hijau, bukan ruang rindu ya, membantu mengurangi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Jadi sebaliknya, penebangan dan pembakaran hutan dapat memperburuk emisi serta kerusakan lingkungan. Karena itu pendengar, penghijauan bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun organisasi lingkungan. Masyarakat juga memiliki peran penting, mulai dari menanam pohon di halaman rumah, menjaga tanaman yang sudah ada, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut merawat ruang terbuka hijau di lingkungan sekitar kita pendengar. Baik, untuk Anda di mana saja berada, ada beberapa suara dengan terbuang dalam waktu. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ketika pukul 16 waktu Indonesia Barat kita jelang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Buletin Berita Daerah Sore.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Adi Irma Suryani 11, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah sore.

Dengan sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore diantaranya. Kebakaran melanda depot air minum isi ulang di Jalan Melati, Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan. Akibat minimnya pasokan ikan yang diperoleh para nelayan tradisional membuat harga ikan kering di Sibolga dan Tapoli Tengah

0: Kebakaran melanda depot air minum isi ulang di Jalan Melati, Kelurahan Tanah Bato, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan. Akibat kejadian ini, seorang balita berusia 4 tahun meninggal dunia lantaran terjebak dalam rumah saat kebakaran terjadi. Rizky Ramadan menyampaikan laporannya.
1: Beginilah detik-detik kebakaran di lokasi depot air minum isi ulang di Jalan Melati, Kelurahan Tanah Bato, Kota Padang Sidimpuan. Terlihat dalam rekaman video amatir, sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan amukan si jago merah yang membakar bangunan rumah semi permanen tersebut. Kobaran api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan amukan si jago merah. Naas, seorang balita berusia 4 tahun yang terjebak di dalam rumah saat kebakaran ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah korban langsung dievakuasi pihak kepolisian Polres Padang Sidimpuan ke RSUD Padang Sidimpuan. Menurut Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Padang Sidimpuan, Ismail Marzuki Siregar mengatakan, dalam insiden kebakaran depot air minum isi ulang, satu korban balita berusia 4 tahun dinyatakan meninggal dunia.
2: Saat ini kami informasikan bahwa telah terjadi kebakaran satu unit rumah, di mana penyebab kebakaran adalah dugaan kami ledakan gas. Api dipicu dari kebakaran dari bawah sehingga menjalar di merambat ke seluruh bagian rumah. Kami sampaikan juga bahwa telah terjadi satu korban jiwa, di mana anak dari pemilik rumah tersebut telah diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Nanti dari pihak kepolisian yang menyampaikan press release terkait masalah korban tersebut. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran telah melaksanakan penyiraman sekitar 20 menit. Laporan kami terima sekitar jam 12:15 dan berhasil kami padamkan sekitar jam 12:35.
1: Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun sejumlah saksi mata mengaku awal mula api berasal dari ledakan tabung gas subsidi 3 kg. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Akibat minimnya pasokan ikan yang diperoleh para nelayan tradisional membuat harga ikan kering di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah terus meningkat. Lia Nasution melaporkan.
3: Minimnya hasil ikan sebagai bahan baku untuk pembuatan ikan kering yang didapat para nelayan dikeluhkan para pedagang ikan kering di Tapanuli Tengah. Hal itu dikatakan Midin Hutagalung, seorang pedagang ikan kering di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan. Ia menyebut hal itu sudah terjadi beberapa bulan belakangan ini akibat kurangnya hasil tangkapan nelayan, harga ikan kering terus melambung naik.
4: Ikan kering, walau barana berapa macam, apa ikan keringnya, ada ikan palu-palu, ada ikan teter, ikan belah maasin, tawar, ada teri bunga, teri kacang, teri putih, kan? Artinya dikelola, ditangkap per orang butang memasarkan ke lingkungan-lingkungan yang suka ikan. Ada keluar dari Sibolga, ada yang di minat dari penjual di Sibolga, artinya dipasarkan lah, dipasarkan orang gudang toke-toke. Harga kalau naik turunnya ya normal, sertinya ikan palu sama teter menormal, sekarang naik harganya, taran ikan agak langka.
3: Seperti harga ikan palu-palu kering yang biasanya Rp38.000 per kilo, kini dijual seharga Rp45.000 per kilogram. Teri bunga Rp90.000 per kilo, sedangkan harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Sedangkan teri nasi Rp115.000 per kilonya. Lia Nasution melaporkan.
0: Seluruh organisasi kemasyarakatan ataupun ormas di Kabupaten Humbang Hasundutan diajak untuk terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Laporannya disampaikan di James Franciscus.
5: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus berupaya merangkul seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah. Bertempat di Aula Hutamas Kompleks Perkantoran Tanotubu Dolo Sanggul, Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oluana Baban membuka resmi sosialisasi sinergitas organisasi kemasyarakatan dan pemerintah. Forum ini digelar pada Kamis 27 Agustus 2026 sebagai wadah untuk memperkuat komunikasi, kolaborasi, serta peran aktif ormas dalam mendukung berbagai program kerja pemerintah daerah, mulai dari sektor sosial, ekonomi, hingga pendidikan.
6: Organisasi masyarakat

0: peran yang sangat penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, demokratis, dan sejahtera. Selain itu, keberadaan ormas di daerah merupakan salah satu pilar dalam mendukung pembangunan daerah, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun pendidikan. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sosialisasi pembinaan dan pemberdayaan ormas dengan resmi saya buka.
1: Kegiatan ini diharap mampu melahirkan kerjasama yang kian solid antara pemerintah daerah dan mitra kemasyarakatan. Dengan tata kelola organisasi yang transparan dan adaptif, keberadaan ormas di Humbang Sundutan diproyeksikan dapat menjadi pilar utama dalam menjaga kekondisian sosial sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. James melaporkan.
2: Kecintaan generasi muda terhadap penggunaan bahasa Indonesia belakangan ini dinilai semakin menurun, khususnya saat berinteraksi di media sosial. Berikut laporan Denny Siahaan.
3: Penggunaan dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia di kalangan remaja dan anak muda saat ini dinilai jauh dari yang diharapkan. Remaja dan anak muda kini lebih bangga menggunakan bahasa asing atau bahasa prokem dalam berkomunikasi sehari-hari. Penilaian itu disampaikan Arwandi, aktivis pemuda di Tapanuli Tengah yang juga seorang lulusan Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Indonesia Universitas Sumatera Utara. Menurut Arwandi, selain penggunaan bahasa asing, penggunaan bahasa prokem di kalangan remaja dan anak muda saat ini tumbuh sangat subur, khususnya bagi remaja dan anak muda pengguna media sosial. Di media sosial, kata Arwandi, kalangan remaja dan anak muda tidak lagi malu bila salah dalam mengucapkan dan menuliskan kata maupun kalimat dalam bahasa Indonesia. Namun sebaliknya merasa sangat malu bila salah dalam mengucapkan maupun menuliskan bahasa dan istilah asing.
4: Saya pikir pemuda hari ini harus memiliki kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Jadi mereka harus malu ketika salah dalam berbahasa Indonesia daripada salah dalam berbahasa, mohon maaf, bahasa asing, dalam hal ini bahasa apapun itu ya. Kita pelajari Inggris kah, Jepang, Mandarin, katanya harus malu dulu ketika mereka salah dalam berbahasa Indonesia.
3: Selanjutnya Arwandi meminta kepada remaja dan anak muda, khususnya pengguna media sosial, untuk kembali memulai kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari. Denny Siahaan melaporkan.
2: Pendengar Buletin Berita Daerah sore disiarkan secara langsung dari program Satu RRI Sibolga 97,4 dan 99,9 MHz. Bisa Anda juga dengar monitor melalui media sosial dan juga audio streaming RRI Digital rri.co.id. Perlunya pengawasan untuk mencegah kecenderungan game online pada anak ataupun generasi muda saat yang saat ini sudah cukup mengkhawatirkan. Lian Asution melaporkan.
5: Game online di kalangan generasi muda kerap terjadi, yang mana harus segera diantisipasi dan disikapi oleh para orang tua untuk membentengi dengan pendidikan yang tepat dan maksimal sehingga tidak terjerumus ke permasalahan yang semakin mengkhawatirkan. Agustina, salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah, menuturkan perhatian, agama, serta pendidikan menjadi kunci utama dalam membentengi anak agar tidak terlibat dalam pengaruh negatif. Perkembangan zaman dan teknologi termasuk dalam masalah kecenderungan game online yang kerap terjadi saat ini. Ia menegaskan, peran orang tua harus dapat dilakukan secara maksimal terhadap anak dan membiasakan memantau setiap aktivitas anak melalui pendampingan atau pendekatan.
6: Merusak matanya, merusak pikirannya, karena ini terjebak ya. Ayo para orang tua, anak-anak kita jaga, kita lindungi, kita beri pendidikan, kesehatan.
5: Agustina berharap permasalahan negatif dari kecenderungan game online di kalangan generasi muda dapat diatasi secara bijak dan dapat dicegah, mengingat permasalahan game online di kalangan generasi muda menjadi kekhawatiran tersendiri bagi semua pihak. Lia melaporkan.
2: Dan Rep 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Iwan Budiarso menutup secara resmi karya bakti skala besar tahun 2026 dan diharapkan kegiatan ini dapat menjadikan daerah 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias memiliki wajah baru dalam hal peningkatan taraf ekonomi, pendidikan hingga kesehatan masyarakat. Berikut laporan Rizky Ramadan.
7: Sejumlah program karya bakti yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat di Kepulauan Nias sukses dilaksanakan dalam jangka waktu hanya dalam 3 bulan. Program-program seperti penyediaan air bersih dengan sumur bor, pembangunan jembatan, rehab sekolah dan rumah tidak layak huni atau RTLH hingga bakti kesehatan rampung dikerjakan. Kegiatan ini pun membuat 5 daerah di kepulauan ini memiliki harapan dan wajah baru. Pasalnya, seluruh pembangunan infrastruktur itu sangat berdampak terhadap daerah tersebut. Khususnya daerah tertinggal seperti Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara, yang memungkinkan ketiga daerah ini dapat merasakan kesetaraan infrastruktur dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Pasalnya di Kepulauan Nias ini diketahui memiliki banyak kendala dan kekurangan infrastruktur pendukung, khususnya akses jalan seperti jembatan penghubung antar desa. Sehingga hal ini kerap menjadi kendala yang membuat taraf hidup masyarakat menjadi tertinggal. Usai menutup karya bakti skala besar ini di alun-alun kota Gunung Sitoli, Danrem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infantri Iwan Budiarso mengatakan, pemerintah bersama TNI Angkatan Darat hadir untuk masyarakat. Tentunya ini diharap dapat mendukung kegiatan masyarakat guna memberikan kesetaraan serta meningkatkan taraf hidup dan ekonomi rakyat di daerah tersebut. Ditambahkannya, kegiatan ini terdiri dengan sasaran fisik dan non-fisik, dengan prioritas kesehatan masyarakat seperti operasi mata katarak gratis, operasi bibir sumbing, sunat massal dan pemberian kaki palsu, serta pengobatan kesehatan massal bagi masyarakat.
8: Baik, jadi untuk kegiatan karya bakti ini, kita sudah menyelesaikan kegiatan karya bakti selama kurang lebih 3 bulan, diselesaikan dengan kami menyelesaikan dua sasaran, sasaran fisik dan non-fisik tentunya. Sasaran fisik, kita mengerjakan 51 RTLH, rumah tidak layak huni, kemudian jembatan ada 46 titik jembatan, yang terdiri dari jembatan Aramco, jembatan gantung atau jembatan perintis, kemudian jembatan Beli dan jembatan Tol. Kemudian kita juga mengerjakan 141 titik sumur bor. Kemudian kita mengerjakan 2 titik pipanisasi. Kita mengerjakan rehab sekolah sebanyak 9 sekolah. Rehab tempat ibadah ada 6 tempat ibadah. Kemudian rabat beton jalan sepanjang 1250 meter. Kemudian pengerasan jalan 1 km. Kemudian kita juga melaksanakan penanaman pohon sebanyak 5.000 pohon. Kemudian untuk sasaran non-fisik sendiri, kita mengerjakan atau melaksanakan operasi bibir sumbing, operasi katarak, pemasangan kaki palsu, kemudian kita juga melaksanakan pengobatan umum, sunatan massal, dan juga kita melaksanakan pembagian paket sembako. Hanya kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat agar tetap menjaga dan memelihara ya, pembangunan yang sudah kita kerjakan ya, supaya jembatan, sumur bor itu berkelanjutan terus dan tidak rusak.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat Ernawati Gulu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian TNI Angkatan Darat, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian terhadap masyarakat di Kepulauan Nias.
9: Ini sangat mendukung program dari Pak Presiden dengan dibangunnya berbagai fasilitas sarana akses, terutama jembatan dan juga rehab rumah, dan terlebih pelayanan di bidang kesehatan sungguh luar biasa. Masyarakat sangat menyambut gembira dan berbahagia.
7: Berdasarkan data yang dihimpun dari Korem 023 Kawal Samudra, karya bakti skala besar ini telah berhasil merampungkan sebanyak 141 titik sumur bor dan 46 jembatan penghubung, mulai dari jenis jembatan beton, Aramco, dan Beli. Kemudian 9 unit rehab gedung sekolah, RTLH sebanyak 51, irigasi 2 unit, perbaikan jalan sepanjang 2.250 meter, perbaikan rumah ibadah sebanyak 7 unit di Kepulauan Nias. Untuk memberikan perimbangan, TNI Angkatan Darat juga menggelar kegiatan serupa di daerah Samosir dan Toba. Di antaranya menyediakan 50 titik sumur bor, jembatan 6 unit, perbaikan gedung 2 sekolah, 5 unit RTLH dan pembukaan jalan baru sepanjang 1.400 meter, serta perbaikan rumah ibadah sebanyak 1 unit dan 4 unit MCK. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Penguatan 4 pilar kebangsaan harus terus dilakukan guna membentuk karakter generasi muda Indonesia. Berikut laporan Denny Siahaan.
3: Kebebasan berpendapat di era reformasi saat ini seringkali dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Dan pemahaman yang salah itu telah menyebabkan kendurnya nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Terkait dengan itu, pemerhati dan aktivis sosial di Tapanuli Tengah Hastika Wardani meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbanyak kegiatan kepada remaja dan generasi muda yang berapresiasi terhadap penguatan 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Hastika, hal itu perlu dilakukan guna menanamkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar kebangsaan terhadap generasi muda yang menjadi aset bangsa ke depan.
10: Pancasila itu adalah menjadi dasar dari negara kita. Karena nanti kita akan tumbuh pemimpin-pemimpin baru ke depan dari kalangan anak-anak muda ini. Jangan sampai mereka mengalami sesat pikir, ideologi yang salah, radikalisme yang salah.
3: Kemudian Hastika menambahkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan generasi muda, khususnya dalam membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, maju, unggul, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi yang menjadi modal utama dalam pembangunan bangsa.
2: Bupati Humbang Hasundutan Oluwana Baban membuka pelatihan matematika metode gasing bagi para guru di UPT SMP Negeri 2 Dolok Sanggul untuk mewujudkan pembelajaran berhitung yang gampang, asik, dan menyenangkan. Berikut laporan James Franciscus.
1: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Berpusat di UPT SMP Negeri 2 Dolok Sanggul, Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oluwana Penababan membuka resmi pelatihan pandai berhitung metode gasing bagi para guru. Dijelaskan Bupati Oluwana kemarin, pelatihan intensif yang berlangsung selama 15 hari ini digelar atas kolaborasi Pemkab Humbahas bersama pencetus metode gasing, Profesor Yohanes Surya, Yayasan Holongon Dolan, serta PT Telkomsel Regional Sumbagot.
11: 15 bicara Agustus 2026, 18 rapat Zoom, 26 kita buka. Tidak nyampe kurang lebih 2 minggu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada kerjasama yang baik.
1: Sementara itu, pencetus metode gasing Profesor Yohanes Surya terus mengapresiasi gerak cepat Bupati Oluwana Baban yang merespon cepat instruksi Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Humbang Hasundutan memiliki potensi besar dalam pengembangan metode ini.
12: Data buat kita semua, saya sangat gembira sekali ada di Humbang nanti. Sudah berapa kali saya ke Humbang dan saya sangat senang. Pertama tadi saya akan kelas-kelas dan antusiasnya luar biasa nih. Jadi luar biasa sekali. 215 guru ini akan dibagi 3-3 Pak Bupati, 3-3 orang akan melatih 2160 guru. Nah, kemudian latihan berikutnya juga 2150 guru sampai seluruh guru di Humbang Hasundutan ini merasakan gasing.
1: Pelatihan yang berlangsung hingga 11 September mendatang tersebut diharap mampu menjadi lompatan besar bagi peningkatan literasi numerasi siswa dan mutu pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Humbang Hasundutan. James melaporkan.

Pendengar, laporan James sekaligus menutup buletin berita daerah sore. Namun sebelum kami akhiri kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kebakaran melanda depot air minum isi ulang di Jalan Melati, Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padang Sidimbun Utara, Kota Padang Sidimbun. Akibat minimnya pasokan ikan yang diperoleh para nelayan tradisional, membuat harga ikan kering di Sibolga atau Pulau Tengah terus meningkat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Heri Dufat Mawati mengucapkan selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Bye.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Pendengar, hingga ke 18 nanti Rindu akan hadirkan hiburan-hiburan lagu, dan kami informasikan kembali sudah terjadi keramaian kembali ya. Kok terjadi keramaian? Sudah dimulai keramaian di seputaran lapangan Semarang Kota Sibolga. Penutupan mungkin ya, mungkin hari ini penutupan Festival Band Sumatera Utara, bukan Setapanuli ya, Sumatera Utara, yang diadain Pemko Kota Sibolga. Dan kabarnya nih pendengar, bintang tamunya Pas Band, artis band dari Jakarta pastinya. Pas Band yang pernah duet dengan Tere, Kesepian Kita. Untuk Anda di mana saja berada, kalau ingin menyaksikan secara langsung silahkan ke lapangan Mari Kota Sibolga. Ada Raim Laude dengan Lusung Pipi untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Sibolga. Tandai akun @RRI_Sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Tadi selepas resah dari Budi Doremi ya, kami hadirkan untuk Anda. Apa tadinya resah ini? Iya. Siapa resahnya tadi? Kok Budi Doremi pula? Payung Teduh. Ada Maroon 5 juga deh dengan Girls Like You. Girls Like You ya. Kali ini ada kembali ke Sangkar Abadi dari Nyala Hengki Supit. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
3: Esensi buku dengan judul Leaf of Grass atau Daun Rumput adalah sebuah karya sastra monumental yang ditulis oleh penyair Amerika Walt Whitman. Kumpulan puisi ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1855 dan terus berkembang hingga edisi terakhir pada tahun 1892. Buku ini memiliki esensi yang mendalam dan beragam yang mencerminkan pandangan hidup dan pemikiran kompleks Walt Whitman tentang manusia, alam, dan masyarakat pada zamannya. Whitman memandang alam sebagai simbol kebijaksanaan dan juga kebesaran, serta dia merasa bahwa manusia adalah bagian integral dari alam tersebut. Selain itu, Daun Rumput juga mencerminkan pikiran Whitman tentang kesetaraan dan demokrasi. Dia mengeksplorasi ide bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang ataupun status sosialnya, memiliki nilai yang sama dalam masyarakat. Puisi-puisinya merayakan keragaman manusia dan mengajak pembaca untuk merangkul perbedaan dan menerima setiap orang sebagai bagian dari daun rumput yang besar. Whitman menggunakan narasi pribadi dan nada introspektif untuk menggambarkan perjalanan dan pertumbuhannya sebagai individu. Dia mempertanyakan dan menanyakan identitasnya sendiri sebagai manusia Amerika, dan melalui proses ini, dia mengajak pembaca untuk merenungkan identitas dan eksistensi mereka sendiri. Whitman menyuarakan keyakinannya dalam potensi negara ini untuk menjadi sebuah tempat di mana masyarakat yang beragam dapat hidup bersama dengan harmoni. Dia berbicara tentang impian dan aspirasi, serta peran seni dalam mengilhami perubahan sosial dan politik. Daun Rumput adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam sejarah Amerika dan terus menginspirasi pembaca dengan pesan-pesannya tentang alam, kesetaraan, identitas, dan semangat manusia. Demikian esensi buku dengan judul Leaves of Grass ataupun Daun Rumput, karya Walt Whitman, dari RRI untuk Indonesia.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar masih dengan keributan dan kekrauditan keramaian di daerah lapangan Cimare-Mare Kota Sibolga. Silakan langsung mampir, ada artis ibu kota loh, Pas Band menemani Anda di Festival Band Se-Sumatera Utara yang diadakan PMK Sibolga. Tetap semangat, masih kami hibur dengan lagu-lagu hiburan, walaupun di depan juga ada hiburan juga pendengar. Ada Budi Doremi dengan Melukis Senja untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ikan asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Bomakawya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan dain atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Mahuan yang mencatat perjalanan Mohiba Jenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Pas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan berakhirnya cinta terbaik dari Cassandra, berakhir tugas Rindu Farmauti menemani Anda untuk sore hari ini. Untuk berikutnya Anda akan ditemani Azizia Khurfratuljana untuk Sibolga malam nanti. Rindu pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa besok, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya salah kata.

0: ngapain?
1: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah ini, sek, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau

2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami informasikan bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga bahwa berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat, dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami temani dengan musik religi Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
2: Apa?
1: Itu?
2: Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Begitu, Korla. Oh. Jadi bukannya hantu. Ya. Korla. Kenapa kamu kabur? Kabur.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Halo, saya.
4: Halo. Halo.
5: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disampaikan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Dan pendengar, inilah warta berita.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah

0: satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
1: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutlah berskala besar di wilayah ikan. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutlah secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan

0: keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
1: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
0: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
3: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
4: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
3: Hampir sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
4: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Kering. Ini bukan betul. Sampai di atas lah.
5: Lah sebulan?
3: Lebih kurang lah. Mengkeringi gak sih, dak. Beda untuk apa tak cukup.
4: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
6: Yang pertama kita utamakan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
4: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
7: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
8: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
7: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
9: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
7: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencegah untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
5: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
10: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
5: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
11: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
5: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: R. Oto Iskandar Dineta. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Oto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Oto dihabisi di Pantai Mau, Banten.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang...

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan seruan azan Isya untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Azri, itu ada tuh, ada si Malka, anak si culun itu. Kita tabrak dia pakai sepeda.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Cepat, cepat, kejar dia, kejar dia.
2: Waduh, itu si Rafa dan Berlian serta teman-temannya mau ngebully si Malka, anak disabilitas. Aku harus menolongnya. Malka, lari, ayo lari.
3: Lari, lari, iya. Aku lari, aku lari.
0: Ayo cepat kejar, kejar dia.
2: Wah, luar biasa. Malka larinya sangat cepat. Bahkan anak-anak nakal yang naik sepeda itu tidak mampu mengejarnya. Malka lari ke pematang sawah. Anak-anak nakal itu menyerah, tidak bisa mengejar Malka ke pematang sawah.

0: Malkah?
1: Iya, Ibu.
0: Malkah, kalau main jangan jauh-jauh ya, Nak. Ibu sangat khawatir kamu dijahilin anak-anak nakal itu.
1: Kalau mereka nakal, Malkah lari, Ibu. Giska yang suruh Malkah lari. Malkah pintar lari, Ibu. Mereka tidak bisa mengejar Malkah, Ibu.
0: Kalau begitu, Malkah mainnya sampai Giska saja ya.
1: Iya, Ibu.
0: Kasihan anakku Malkah. Dia autisme, mempunyai panca indera yang lengkap. Tetapi dia anak berkebutuhan khusus. Dia memiliki keterbatasan dalam menerima pemahaman belajar dan bicaranya terbatas.
1: Ibu, kenapa melamun?
0: Tidak, Malkah. Ibu tidak melamun. Sekarang Malkah sholat asar dulu ya. Tuh, sudah azan.

0: Selamat ulang tahun, Malka. Selamat ulang tahun yang ke-18. Sehat selalu ya, Nak. Mungkin orang memandangmu, Malka, anak bodoh, anak culun. Buat ibu, Malka anak ibu yang paling berharga dan paling ibu sayangi.
1: Terima kasih, Bu. Malka bahagia dia punya ibu yang baik dan sayang sama Malka, Bu.
0: Ibu juga sayang sama Malka.

0: Malka, kamu mau kemana?
1: Aku disuruh ibu bawa barang ini ke rumah ibu Retno, Giska.
0: Oh, hati-hati ya, jangan sampai jatuh.
1: Iya, Giska. Aku jalan dulu ya, Giska.
0: Iya, Malka.
2: Lihat itu, ada si Malka culun itu. Yuk, kita kerjain yuk.
3: Ayo.
2: Kita putar mobilnya ya, kita portir ya.
3: Ayo,
2: kejar dia. Ayo, teman.
3: Tabrak si culun Malka.
0: Waduh, Malka akan dibully pemuda-pemuda jahil itu. Gawat nih.
3: Ayo.
2: Aduh, si culun Malka itu larinya cepet banget sih. Mobil kita nggak bisa ngejar dia. Gimana sih, Rafa?
4: Waduh, brilian. Si culun Malka masuk ke tempat para atlet bertanding lari. Lihat tuh, dia ikut lari di garis-garis para atlet sedang lomba lari.
3: Waduh, iya.
2: Wah, gawat banget. Ini gawat banget. Yuk, kita lari. Ayo, cepetan.
3: Ayo.

0: Waduh, Hasan, siapa itu?
1: Larinya kencang sekali. Kecepatan larinya seperti para atlet. Luar biasa itu anak.
2: Itu anaknya Ibu Nani. Namanya Malka. Dia itu autis.
1: Oh, autis. Kalau begitu, kita latih dia untuk jadi pelari. Gimana? Datangi aja rumahnya yuk. Minta izin kepada ibunya.
2: Siap, Kang.
1: Ayo, ayo.

0: Ibu senang sekali Malka diberi kesempatan untuk ikut lomba lari, Nak Hasan.
1: Iya, Bu. Pelatih melihat kemampuan Malka berlari sangat luar biasa. Makanya beliau menyuruh saya ke sini untuk minta izin agar Malka bisa ikut serta lomba lari tahun ini dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional. Sejauh barat loh, Bu, ini.
0: Iya, Nak Hasan. Silahkan Ibu izinkan Malka ikut lomba lari.

0: Waduh, Giska, gimana ini? Semua peserta sudah lari. Malka masih diam saja di garis start.
1: Tenang, Bu. Mungkin dengan cara seperti ini bisa membantu, Bu. Malka! Lari, Malka! Lari!
2: Lari! Aku harus lari. Ya, aku lari! Lari!
0: Giska, lihat Malka mengalahkan semua peserta. Dia memimpin di depan, Giska.
1: Iya, Bu. Malka terdepan, Ibu. Dia mengalahkan peserta. Lihat, Ibu. Malka sudah sampai garis finish.
3: Hidup, Malka. Ayo, Malka. Kamu menang.
0: Giska, Giska. Si Malka sudah sampai garis finish. Masih terus saja berlari.
1: Iya, Ibu. Giska akan menghentikannya. Malka! Sudah! Berhenti larinya! Kamu sudah menang!
2: Hah? Malka berhenti? Malka berhenti lari? Iya? Malka menang?
4: Pak pelatih, Malka menang! Dia juara satu, Pak!
5: Alhamdulillah, ini yang nggak kita sangka. Anak yang dibilang bodoh, autis, dan selalu dibully teman-temannya menjadi kebanggaan Provinsi Jawa Barat. Dia menjadi juara satu.
4: Semua itu karena kesabaran Ibu Nani, ibunya si Malka, yang selalu sabar mendidik anak berkebutuhan khusus. Sekaranglah Allah menunjukkan kesabaran Bu Nani. Anaknya si Malka menjadi juara.
6: Malka Sang Juara, naskah karya Estu Irena, dimainkan oleh Haikal sebagai Malka kecil, Brilian sebagai Brilian kecil, Rafa sebagai Rafa kecil, Suartini sebagai ibu, Giska sebagai Giska kecil, Atep Gunawan sebagai pelatih, Bagita sebagai Hasan, Ajri sebagai pemuda, Dermawan sebagai Malka dewasa, Nining sebagai Giska dewasa. Teknik dan montase Berlian Herlambang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
4: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

But if the world was ending, you'd come over, right?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: berperang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Works

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Ruang Rindu edisi malam hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Baik pendengar, kita terima penelpon pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Opung Rania Borutamba di Sidimpuan, Azizia.
0: Oke, benar berarti. Aku jawabnya di batin aja. Apa kabar, Boru?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Kabar sehat. Di sini lagi ada acara festival band nih, Boru. Jadi mungkin sedikit terdengar ramai ya di udara.
1: Di mana rupanya dibikin? Kan di lapangan si Mare-Mare itu ya kan?
0: Iya, si Mare-Mare.
1: Oh, iyalah.
0: Oke, Boru mau request lagu apa malam hari ini?
1: Mau request lagu dari Dian Piscesa.
0: Judulnya?
1: Yang judulnya Sayang Sebatas Kata.
0: Sayang Sebatas Kata.
1: Iya.
0: Aku cari dulu ya. Mau boleh. Salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Ya, karena aku perdana untuk Nenek Wirlangga Ditunggu Suaranya, untuk Opung Roma, untuk Boru Tambah Samosir, untuk si Luhut Pak Pahan, untuk Ingot Manalu, Opung Rayan, untuk Sahrul, untuk semua-semua pendengar setia kita.
0: Ya.
1: Ada laguku Aziz ya?
0: Enggak ada.
1: Jadi yang dari Dian Piscesa, apa yang ada?
0: Sebentar aku cari dulu kalau Dian Piscesa ini. Sebentar.
1: Di sini di batas kota ada?
0: Sebentar.
1: Dian... Pokoknya dari Dian Piscesa lah dulu cari.
0: Dian Piscesa. Tadi apa baru yang pertama?
1: Sayang Sebatas Kata.
0: Sayang Sebatas Kata itu nggak ada. Tapi di sini adanya, aku baca satu-satu ya. Ada Aku Cinta Padamu, ada Apa Salahku, ada Bara Api Senyummu, ada Benci Tapi Rindu, ada Bunga-Bunga Rindu, ada Cemara-Cemara Cinta, ada
1: Cemara-Cemara Cinta aja.
0: Oke, Cemara-Cemara Cinta.
1: Iya.
0: Oke, baru ada.
1: Ya, untuk Azizia selamat bertugas lah ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Ditunggu Boru. Lagunya.
0: Iya.
1: Makasih ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, itu tadi Boru Tambah di Sidempuan. Kita langsung ke pendengar berikutnya. Selamat

0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori awak lagi. Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan saya, Bang Luhut dari Taput.
0: Bang Luhut dari Taput, apa kabar Bang Luhut malam hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar baik, kabar sehat. Di sana
1: gimana?
0: Di sini kabar baik, kabar sehat juga. Langit di sana cerah, mendung, hujan?
1: Oh, satu hari ini cerah.
0: Cerah, oke, sama berarti seperti di Sibolga ya, cerah.
1: Cerah juga di sana ya?
0: Iya, cerah. Di sini lagi ada festival band nih Bang Luhut di Simare-mare, jadi mungkin di udara ketika calling terdengar ramai.
1: Oh iya, tapi suaranya tidak apa-apa.
0: Oke.
1: Berarti lumayan dekat sama RRI.
0: Iya, depan, tinggal nyebrang. Nanti pas malam puncak, pas band bintang tamunya mungkin akan menggema di sini. Oke, malam hari ini mau request lagu apa Bang Luhut?
1: Aku mau request lagu ini, Meriam Belina.
0: Meriam Belina judulnya?
1: Dan judulnya Jangan Pernah Ragukan.
0: Jangan Pernah Ragukan, aku cari dulu ya. Jangan Pernah Ragukan.
1: Kemarin mencari salamnya.
0: Iya.
1: Yang pertama buat Adinya, waktu itu ya, sudah teman, nanti kami hati-hati. Terus ada juga Orangnya yang baru jam turun. Ada juga Bung Roma Burkaragi. Ada juga Merana. Ada Burkan Badi di Pemakir. Ada juga Kak Nyarul Siregar. Ada juga Bung Ryan, terus si Mirana, ada Jabu Cinta, dan buat semuanya saya aja lah yang lagi pantau saat ini.
0: Oke, okay, siap ada, Bang Luhut, ada lagunya. Jangan pernah kau ragukan dari Meriam Belina.
1: Iya, itu.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Dan lagunya ditunggu dan terima kasih. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu. Malam-malam itu ya.
0: Iya, terima kasih banyak. Bye. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bang Ingot Manalu di Dolok Sanggul.
0: Oke, Bang Ingot Manalu di Dolok Sanggul, apa kabar malam hari ini?
2: Ya, lalu bagaimana kabar ini?
0: Alhamdulillah, sehat selalu juga. Cuaca di sana, Bang Ingot?
2: Cerah sekali.
0: Oh, cerah, berarti sama seperti di Sibolga.
2: Cerah, malam, iya, ini lagi nongkrong ini.
0: Oke, lagi nongkrong tapi masih mendengarkan RRI Sibolga, terima kasih banyak.
2: Sama aja yang ini ya, lagi dia banyak orang sini.
0: Oh, lagu apa?
2: Lagu barat pun, lagu apa pun, tidak kagak lah itu.
0: Oke, nanti aku pilihkan.
2: Oke lah, salam-salam lah, semuanya pendengar kita ya.
0: Yap.
2: Ya, selamat di malam berada. Ya, diri ini, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Oke lah, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya.
0: Siap. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mungkin satu pendengar lagi sebelum kita putarkan. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Ajijia.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Boru Tamba yang ada di Samosir, Jia.
0: Oke, Boru Tamba yang ada di Samosir. Apa kabar malam hari ini, Boru?
3: Kabar baik, kabar sehat. Cuaca juga cerah.
0: Cerah, oke. Alhamdulillah, berarti
3: iya,
0: sama seperti
3: cerah
0: di Sibolga.
3: Cerah hati
0: ya,
3: kita berdua malam ini.
0: Amin, amin.
3: Iya.
0: Cerah selalu.
3: Iya. Oke. Sehat selalu ya Mbak Jaya.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Baru juga sehat selalu ya di sana.
3: Iya. Mau request lagu dari
0: Boleh lagu
3: Latih
0: apa?
3: Latih Pruasi sama Endang Estaurina, Nikmatnya Cinta.
0: Nikmatnya Cinta, aku cari dulu ya Baru.
3: Iya, dari Ratih Proasi dan Endang.
0: Nikmatnya Cinta,
3: Ratih Proasi sama Endang Estaurina.
0: Oke. Mungkin Baru salam-salam dulu,
3: buat yang sudah pada gabung tadi, ada kakak Opung Rania Burutan Bayadis Padang Sidempuan.
0: Iya.
3: Juga tadi Luhut Pastahan yang ada di Pangaribuan. Mm-hmm. Ada juga Bang Ingot, juga Pak Sahrul. Mm-hmm. Opung Brian. Mm-hmm. Ada juga Mang Boru Tobing. Ada lagu Kumbak Jia?
0: Ada. Ratih dan Endang Estaurina dengan Nikmatnya Cinta.
3: Iya, terima kasih Mbak Jia sudah mencari laguku.
0: Sama-sama.
3: Iya, buat Nenek Hapija juga ditunggu suaranya. Buat Mbak Ajijia, selamat tua sampai tuntas. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, kita cukupkan dulu penelpon sesi pertama kita. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia programa 1 RRI Sibolga. Ada lagu Cemara Cemara Cinta dari Dian Visesa, requestan dari Boru Tamba di Sidempuan. Lalu ada Jangan Pernah Kau Ragukan dari Meriam Belina, requestan dari Bang Luhut. Lalu ada lagu Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals. Ini pilihan Zia ya, karena Bang Ingot yang minta. Dan lagu Nikmatnya Cinta dari Endang Estaurina featuring Ratih Purwati dan requestan dari Waru Tamba di Samosir. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar tentang Chandra Mawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Chandra Mawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Chandra Mawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Chandra Mawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Chandra Mawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Chandra Mawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Chandra Mawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아직도 안 그런가? 오빠. 오빠, 그런가?
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam. Dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Ruang Rindu edisi malam hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Ajijia.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Opung siapakah ini?
0: Opung Roma.
1: Iya, kenapa kau takut-takut membilangnya?
0: Takut salah.
1: Kalau salah pun kan enggak dimarahin loh. Paling diperbaikin kan itu. Iya. Kayaknya Ajijia takut banget bilang. Kayaknya jantungmu berdebar begitu cepat.
0: Iya, takut salah sebut.
1: Ya kalau salah kan bukan aku si Polan, paling itu.
0: Iya.
1: Masa dimarahin penyiar, enggak lah.
0: Oke.
1: Sehat aja ya.
0: Alhamdulillah aku sehat. Bagaimana Opung?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Apakah cuaca kita sama?
0: Di sini cerah, di sana Opung?
1: Iya, memang cerah.
0: Oh, cerah. Oke.
1: Secerah kita berdua lah kalau begitu.
0: Amin. Di sini lagi ada acara nih Opung di Simare-mare.
1: Iya, tadi siang udah tahu Opung dari si Rindu.
0: Oh iya, Kak Rindu siaran siang tadi.
1: Iya kan, siaran dia tadi.
0: Oke, okay, Opung mau request lagu apa?
1: Laguku apa malam ini? Sebelum kau pergi.
0: Sebelum kau pergi, aku cari dulu ya.
1: Dari Bruri.
0: Mau salam-salam?
1: Salam-salamnya yang sudah naik tadilah semuanya. Salam sehat semuanya. Selamat malam minggu lah.
0: Oke.
1: Baru yang mau kalau ada waktu, ditunggulah suaranya pendengar kita dimanapun berada ya.
0: Siap. Ini ada lagu Sebelum Kau Pergi dari Bruri Peso 5.
1: Iya. Oke. Ada kan?
0: Ada.
1: Oke lah, buat dirimu tetap semangat ya. Selamat bertugas sampai tuntas saja ya.
0: Siap, terima kasih banyak Opung.
1: Kalau mau pulang nanti hati-hati ya.
0: Siap.
1: Sehat selalu kalian di sana beserta anakmu ya.
0: Amin, amin.
1: Dilancarkan segala rezekimu.
0: Amin, semoga doa baiknya kembali ke Opung juga ya.
1: Amin. Oke Ajijia, lagunya Opung tunggu ya. Selamat
0: Siap.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Siapa yuk?
0: Siapa, Bang Ariel?
2: Yo ay.
0: Oke. Apa kabar Abang?
2: Kabarnya baik-baik sayang.
0: Di Swiss cuaca apakah masih?
2: Cuaca nggak masalah, yang penting hati cerah.
0: Oke, semoga cerah selalu hatinya.
2: Amin.
0: Oke, Bang Ariel mau request lagu apa?
2: Mayang Sari.
0: Mayang Sari.
2: Harus malam ini.
0: Harus malam ini.
2: Harus malam ini.
0: Aku cari dulu ya ternyata di sini. Mau salam-salam untuk yang lain?
2: Salamnya buat semuanya lah. Salam sehat, salam bahagia.
0: Oke. Harus ya, malam ya. Ini dari Mayang Sari.
2: Yo ai.
0: Ada.
2: Berdirimu selamat tugas sampai tuntas. Makasih.
0: Terima kasih. Sama-sama. Baik pendengar, kita cukupkan penelpon kita untuk malam hari ini. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada Sebelum Kau Pergi dari Bruri dan lagu Harus Malam Ini dari Mayang Sari yang akan menjadi lagu penutup untuk Ruang Rindu kita di edisi malam hari ini 29 Agustus 2026. Pendengar, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua di program Ruang Rindu. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya Hari Raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Jon.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin,

anis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
3: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Apa itu kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah pilkada? Kotak kosong dalam konteks pemilihan kepala daerah pilkada di Indonesia merupakan fenomena unik yang muncul sebagai solusi demokratis ketika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon yang berkompetisi. Istilah ini merujuk pada opsi pilihan yang diberikan kepada pemilih selain pasangan calon tunggal yang ada, di mana pemilih dapat memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia. Munculnya konsep kotak kosong dalam pilkada tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang kompleks. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya pilkada dengan calon tunggal, mulai dari kurangnya figur yang memenuhi syarat, tingginya biaya politik, hingga kondisi sosial politik yang tidak memungkinkan munculnya kompetitor. Dalam situasi ini, kotak kosong berfungsi sebagai mekanisme checks and balance yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap calon yang ada.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Ayah, Anak, serta Burung Gagak.

pendengar, di suatu sore hari, pada satu kota kecil, ada seorang yang sudah tua duduk bersama anaknya yang masih muda, yang baru saja diwisuda akan kelulusannya pada perguruan tinggi ternama di kota itu. Mereka duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Saat mereka berbincang-bincang, seekor burung hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menunjuk ke arah burung itu sambil bertanya, "Nak, apakah benda hitam itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Sang ayah mengangguk-anggukkan kepala. Namun, tak berapa lama kemudian, si ayah mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit keras, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi kemudian tak berapa lama, si ayah kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih keras, "Burung gagak." Si ayah terdiam seketika. Tidak lama kemudian, sang ayah sekali lagi mengajukan pertanyaan yang serupa, hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada tinggi dan kesal kepada sang ayah, "Itu gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Saya tak tahu ayah faham atau tidak. Sudah 5 kali ayah bertanya soal hal tersebut dan saya sudah juga memberikan jawabannya. Apalagi yang ayah mau saya katakan? Itu burung gagak, ayah, burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Kemudian si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Tak lama, si ayah keluar dengan sebuah buku di tangannya. Dia mengulurkan buku itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Ternyata, buku tersebut adalah sebuah diari lama. Sambil menunjuk pada suatu lembaran pada buku itu, si ayah berkata, "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam diari ini." Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Hingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali dan kau telah hilang kesabaran serta marah. Engkau telah dewasa, anakku. Asahlah kesabaranmu, karena itu adalah salah satu kunci meraih kesuksesan." Lalu si anak seketika memerah karena malu. Ia bersimpuh di kedua kaki ayahnya, meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat.

0: dalam hidup, kesabaran adalah salah satu poin penting untuk meraih kesuksesan. Anda ingin sukses dalam pendidikan, maka sabarlah dalam belajar. Cernalah pelajaran satu demi satu. Ingin sukses dalam berkarir, bersabarlah dalam menyumbangkan yang terbaik. Ingin sukses dalam kehidupan dunia agar berhadiahkan surga, maka bersabarlah dalam mentaati perintah Allah dan bersabar dalam beribadah kepada-Nya. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program satu di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk hari ini Minggu 30 Agustus 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menaikkan sholat fardu subuh Anda pendengar di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga sekitarnya. Semoga amal ibadah kita kerjakan pahalanya dipagat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rindu Fatmawati bertugas menemani Anda bersama rekan studio dan operator, dan juga rekan-rekan unit pemancar hingga ke 11.30 menit nanti. Berdengar kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islam, dan nanti juga kami akan hadirkan lagu rohani Kristen sembari menantikan mutiara pagi Kristen untuk pagi hari ini. Berdengar, selamat pagi untuk Anda di mana saja berada untuk hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia pastinya. Berdengar, awali semuanya dengan bismillah. Selamat mendengarkan.

0: adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik untukku.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikut di mana saja Anda berada, sepukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, sampai kali kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi Kristen Live dari studio program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Pendigar, di mana saja Anda berada. Saya Ridu Fatmawati akan hadir menemani Anda setengah jam kurang lebihnya ke depan. Bersama nanti akan hadir untuk Anda Pendeta Robi Simanjuntak akan hadir menemani Anda di Mutiara Pagi Kristen untuk pagi hari ini live dari Studio Program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi, dengan topik ataupun tema kita, keluarga yang berkemenangan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, di studio sudah hadir untuk pagi hari ini Bapak Robi Simanjuntak. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Iya, sehat ya, Pak ya?
2: Sehat.
1: Segar kali kayak ikut tengok pagi hari ini ya, Pak ya?
2: Iya, Bu.
1: Ya, baik, untuk pagi hari ini kita akan membahas, atau bukan membahas ya, memberikan firman tentang keluarga berkemenangan dari Kejadian 2 ayat 24 ya, Pak. Silahkan, Pak.
2: Iya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam ibadah Mutiara Kristen yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Sibolga, saya sebagai Robi Simanjuntak, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, pada pagi hari ini akan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih setiamu pada saat ini, bagi hari yang indah, yang bersuka cita, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pagi dalam Mutiara Kristen untuk menguatkan Bapak Ibu kami, memberi motivasi untuk memulai segala kegiatannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawakan firman Tuhan dalam tema keluarga berkemenangan. Saya percaya tidak ada satupun keluarga tanpa cobaan, tanpa tantangan, tanpa badai. Semua keluarga pernah menghadapinya. Keluarga yang berkemenangan bukanlah keluarga tanpa badai, tanpa cobaan, tantangan. Tetapi keluarga yang berkemenangan adalah keluarga yang kokoh di tengah-tengah terpaan badai, terpaan masalah, dan saya yakin keluarga yang berkemenangan dibangun di atas prinsip firman Tuhan. Dan hari ini, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian 2 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini dikutip Tuhan Yesus untuk mengajar. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi, sangat penting prinsip dasar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini juga dituliskan dalam kitab Matius 19 ayat 5, dikatakan juga di sana, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudaraku, itulah pentingnya firman Tuhan ini sebagai prinsip dasar bagi setiap keluarga Kristen dalam membangun keluarganya. Kebenaran apa saja yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini lewat firman Tuhan yang kita dengarkan? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kenapa harus laki-laki yang disampaikan oleh firman Tuhan yang akan meninggalkan ayah dan ibunya? Kenapa tidak perempuan? Karena suami adalah penanggung jawab utama dalam membangun sebuah keluarga. yang berkemenangan. Dan peran yang mulia, kenapa harus laki-laki mengambil peran yang mulia? Menurut kitab Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Menurut kitab Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri, itu adalah kepala keluarga. Bapak-bapak adalah kepala keluarga. Kristus dalam gereja adalah kepala gereja, penyelamat jemaat. Dan laki-laki adalah keluarga, penyelamat keluarga. Faktanya Bapak Ibu, zaman sekarang lebih banyak ibu-ibu yang berperan sebagai kepala keluarga. Kita melihat kasus-kasus bagaimana seorang anak yang terjerat dalam kasus kejahatan, dia masuk dalam penjara, lalu ibunya yang sibuk untuk mengambil peran bagaimana anaknya supaya dibebaskan, dia menghubungi ke sana ke sini, sehingga peran itu lebih kita lihat dari ibu. Banyak bapak-bapak tidak lagi melihat bagaimana perannya sebagai bapak di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu kita diingatkan lagi kepada bapak-bapak, kepada kita, supaya kita tahu apa tugas utama kita sebagai bapak-bapak, apa sebagai peran kita yang utama, yaitu sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab buat istri dan anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu, kita sering mendengarkan lagu Kenangan Dulu Rindu Harap, di mana akan ku cari menangis seorang diri, hatiku selalu ingin bertemu untuk bernyanyi untuk ayah tercinta. Makanya lagu ini mengenang bagaimana peran seorang bapak, peran seorang kepala rumah tangga untuk memberikan sukacita kepada istri dan anak-anaknya. Jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai bapak-bapak atau laki-laki yang pertama di sini, yaitu membangun rumah tangga yang aman untuk keluarganya. Bapak Ibu saudaraku, pemirsa yang mendengarkan pada pagi hari ini, di sini bukan rumah yang dikelilingi benteng yang tinggi yang kuat, bukan rumah yang dikelilingi CCTV, bukan satpam yang bekerja 24 jam, tetapi membangun rumah yang aman untuk keluarganya, yaitu kondisi yang kondisif dan harmonis. Bukan suasana neraka di mana ketika berkumpul satu keluarga di sana ada keributan, di sana ada pertengkaran, sebelum masuk pintu rumah sudah ada neraka, belum lagi masuk ke neraka sudah terjadi keributan dalam setiap keluarga. Banyak anak berkeliaran karena mereka tidak betah di rumah yang dia dengarkan hanya keributan. Banyak anak-anak yang hanya suka di luar rumah karena dia lihat keluarganya selalu ribut terus menerus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, mari seorang ayah harus membangun rumah yang aman untuk keluarganya. Yang pertama, bagaimana untuk membangun rumah yang aman untuk keluarganya, yaitu memberi kasih satu arah, yang hanya memberi tanpa harap kembali. Kasih satu arah memberikan kasih kepada istri dan anak-anak, memberikan kasih yang tulus kepada istri dan anak. Kasih yang faktanya hari ini lebih besar kasih ibu kepada daripada kasih bapak. Kita lihat dalam hidup sehari-hari. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini, supaya kita memberi kasih tanpa syarat. Kasih tanpa pamrih. Kasih yang memberikan sukacita kepada keluarga kita. Bahkan sebagai termostat, alat ukur untuk mengatur suhu, supaya suasana di rumah aman, supaya suasana di rumah kondusif, bersikap lemah lembut dan tegas itulah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, untuk membangun rumah yang aman untuk keluarganya. Apalagi tugas dan peran kita sebagai bapak, sebagai suami, yang kedua, membangun komunikasi yang sehat. Komunikasi yang selaras, di mana ada ikatan batin, ikatan yang membangun antara suami istri dan anak-anak. Ada ahli komunikasi dari Jerman, komunikasi itu ada tiga bagian yang dia sampaikan. Yang pertama, komunikasi antara saya dan saya. Artinya, komunikasi ini hanya menonjolkan seseorang. Ketika suami hanya berkuasa berbicara dan istrinya tidak bisa berbicara, artinya dia hanya dominan berkomunikasi, berbicara kepada istri dan anak-anaknya, tidak diberikan kesempatan kepada istri dan anak-anaknya. Ini tidak baik. Komunikasi ini tidak sehat. Yang kedua, komunikasi antara saya dan benda. Dia hanya menganggap semua yang dia jumpa itu hanya benda. Ketika dia berbicara kepada istrinya, dia menganggap itu hanya benda, tempat dia untuk menyuruh, dan dia hanya menyampaikan sesuatu ketika dia ingin perlu. Ini komunikasi yang tidak baik. Tetapi yang ketiga, yaitu komunikasi teman berbicara adalah pribadi yang dihargai antara kita dengan istri dan anak. Inilah komunikasi yang baik, komunikasi yang saling memberikan hubungan yang baik antara istri. Kita harus menghargai kepada istri ketika kita berkomunikasi kepada anak-anak kita. Dan komunikasi yang baik itu ada juga komunikasi internal, komunikasi eksternal, hubungan kita di luar dan hubungan antara kita suami istri dan anak-anak. Jadi ketika kita berkomunikasi Bapak, kita harus membangun hubungan yang sehat. Kita harus menghargai, jangan kita mendominasi, jangan kita ketika kita berkomunikasi karena kita perlu menyuruhnya kepada satu dan satu tempat tertentu. Oleh karena itu Bapak Ibu, khususnya kepada bapak-bapak, mari kita membangun komunikasi yang baik kepada istri dan anak-anak kita, sehingga terjadilah keluarga yang berkemenangan. Yang ketiga, menyediakan kebutuhan keluarga. Inilah tanggung jawab kita yang paling besar, memberikan kebutuhan, menyiapkan uang untuk kontrak rumah, menyiapkan kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Karena dalam Kitab Firman Tuhan 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, kamu harus bekerja supaya kita makan. Oleh karena itu tanggung jawab yang besar sebagai bapak, kita harus bekerja supaya anak-anak kita, istri kita, berkelangsungan hidupnya dan menjadi berkat ketika kita bekerja dengan luar biasa. Oleh karena itu itulah peran suami untuk membangun keluarga yang berkenangan. Tapi jangan lupa juga, di sini ada juga peran istri. Dikatakan juga di sana, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini Tuhan berfirman bagaimana istri itu sebagai penolong buat suaminya dan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai istri yang baik, istri yang penolong, kita lihat di sana dalam Amsal 31 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, dikatakan juga di sana Bapak Ibu Saudaraku, ayat 19, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Artinya di sini istri memberikan sesuatu yang terbaik buat keluarganya, menyediakan makanan, bahkan memberikan sukacita kepada suaminya. Banyak tugas istri yang mulia yang memberi dukungan kepada suaminya. Oleh karena itu, istri itu adalah penolong yang menguatkan. Firman Tuhan kembali kita baca dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini dikatakan meninggalkan. Kata meninggalkan di sini artinya ada kemandirian, ada tanggung jawab yang diambil peran oleh suami karena dia harus meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya di sini bukan terputus hubungan kepada bapak dan ibu orang tua kita, tetapi di sini sudah mandiri, sudah hidup mandiri, sudah bertanggung jawab atas istri dan anak-anak. Sudah bisa mengambil keputusan untuk masa depan keluarganya, masa depan kelangsungan hidup keluarganya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menghibur kita dan memberikan kita sukacita yang berkemenangan. Biarlah kita menjadi kepala rumah tangga yang diberkati dan keluarga kita mengalami kemenangan. Demikianlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru buat kita pada pagi hari ini.
1: Baik, pendengar, demikian untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Robi Simanjuntak. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda lain interaktif selepas yang berikut ini, tetap di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, demikian satu buah kidung kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Masih bersama kami di Mutiara Pagi Kristen. Dan di penghujung acara kami akan hadirkan untuk Anda closing statement darinya, Bapak Robi Simanjuntak. Silakan Pak Robi. Ya.
1: Baik Bapak Ibu, jadi untuk membangun keluarga yang berkemenangan itu, yang pertama kita harus membangun rumah yang aman untuk keluarga. Jadi komunikasi, keharmonisan itu yang harus kita ciptakan. Jadi membangun komunikasi yang sehat kepada istri dan anak-anak, dan kita juga bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan keluarga kita. Karena kebutuhan ini setiap hari makin hari makin meningkat. Jadi bagaimana suami harus bijak, bagaimana suami harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan juga tanggung jawab istri sebagai penolong juga, sama-sama memberikan perhatian buat keluarga. Jelas di sana dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itulah yang menjadi kebenaran firman Tuhan kepada seorang istri. Bahkan kalimat yang mengatakan meninggalkan di sana keluarga itu sudah mandiri, tidak lagi tergantung kepada orang tua, tetapi mereka bersama-sama bertanggung jawab untuk kelangsungan masa depan keluarganya, bertanggung jawab untuk masa depan anak-anaknya, sudah tahu memutuskan kemana anak-anaknya, memiliki sekolah yang terbaik. Itulah namanya meninggalkan kemandirian. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, menguatkan dan memberi motivasi kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Dalam siaran live streaming Mutiara Kristen, di mana firman-Mu menguatkan, menghibur kami. Berkatilah siaran ini, berkati Bapak Ibu kami yang bekerja di kantor Radio Republik Indonesia Kota Sibolga, bahkan yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, memberi motivasi, memberi semangat kepada kami yang mendengarkan. Terima kasih, bagimulah hormat kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di surga, menyertai kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Salam buat kita semua.
0: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, demikian untuk Mutiara Pagi Kristen dengan firman pagi hari ini, keluarga yang berkemenangan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Mutiara Pagi Kristen berikutnya. Tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Nadir Masuryani 11, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah pagi.

Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi di antaranya. Wali Kota Sibolga mengingatkan proses evaluasi kinerja tahunan sebagai salah satu syarat perpanjangan SKP3K Parwaktu. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan meminta seluruh pimpinan OPD melakukan penilaian secara objektif dan bertanggung jawab. Inilah buletin berita daerah pagi selengkapnya untuk hari ini Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Rindu Fatmawati.

Pendengar, kami awali berita yang pertama. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik mengingatkan proses evaluasi kinerja tahunan sebagai salah satu syarat perpanjangan surat keputusan ataupun SK bagi 846 pegawai P3K paru waktu harus dilaksanakan secara transparan dan tanpa pungutan biaya. Seluruh pegawai maupun pimpinan perangkat daerah agar tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu proses perpanjangan SK dengan imbalan tertentu. Wali Kota juga berbagi pengalaman. Dia pernah mengawali karir sebagai pegawai honorer dan pendamping program Keluarga Harapan ataupun PKH. Pengalaman ini disampaikan untuk memotivasi para P3K paruh waktu agar memanfaatkan kesempatan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Menjadi etika profesi, kami ulangi, menjaga etika profesi serta menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik tanpa bergantung pada dukungan ataupun backing dari pihak tertentu. Wali Kota Sibolga juga mengajak seluruh aparatur Pemko Sibolga untuk menjaga integritas, meningkatkan kedisiplinan, mematuhi ketentuan jam kerja, serta memberikan pelayanan publik secara optimal. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melakukan evaluasi perpanjangan SK P3K paruh waktu dan pembahasan penyedia jasa lainnya perorangan di Aula Kantor Wali Kota. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, mengatakan evaluasi perpanjangan SK P3K paruh waktu perlu dilaksanakan dengan berpedoman pada regulasi serta kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Sekda meminta seluruh pimpinan OPD melakukan penilaian secara objektif dan bertanggung jawab, termasuk memperhatikan aspek disiplin, kehadiran, pelaksanaan tugas, serta komitmen terhadap perjanjian kerja. Sekda juga menegaskan proses evaluasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan penempatan dan berkelanjutan P3K paruh waktu tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kinerja masing-masing pegawai. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang Sidimpuan, Rahuddin Harahap, menyampaikan peningkatan disiplin perlu dibarengi dengan pembinaan serta pembagian tugas yang jelas dari pimpinan kepada pegawai. Perpanjangan 1.806 orang P3K paruh waktu direkomendasikan berbasis hasil evaluasi kinerja individu per OPD. Pendengar, buletin berita daerah pagi disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sibolga dapat juga Anda dengar ataupun monitor melalui RRI Digital rri.co.id. Bisa juga Anda dengar dan lihat melalui media sosial YouTube RRI Sibolga. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda buletin berita daerah sepekan yang selengkapnya disampaikan Joy Sihotang.

Mendengar sejumlah informasi berita peristiwa dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga, kami rangkum dalam buletin berita daerah sepekan. Awali buletin berita daerah sepekan untuk edisi Minggu ini dengan berita kebakaran rumah di Mandailing Natal. Lima unit rumah di

0: Yang tiba di lokasi pun tidak dapat berbuat banyak disebabkan sempitnya akses menuju lokasi. Dengan upaya maksimal menerobos lokasi, petugas pemadam dan warga setempat akhirnya dapat memadamkan kobaran api kurang lebih 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah kebakaran, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kepala Desa Panyabungan Julu Madina, Parlagutan, mengaku peristiwa kebakaran itu sangat mengejutkan warga setempat. Kebakaran berasal dari salah satu rumah warga yang diduga dipicu hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Parlagutan menyebut rumah yang terbakar dengan kerusakan cukup parah yaitu milik Palah 35 tahun, Bakti 48 tahun, dan Pia 52 tahun. Sementara rumah rusak ringan yaitu milik Yayan dan Samsir.
1: Kebakaran di desa kita ini, Suang Julu, Penyambungan Julu. Jadi kalau masalah kebakaran itu belum jelas di mana. Pokoknya kalau belum saya prediksi koslet.
2: Begitu harus pendek.
1: Yang terbakar itu yang dampak
2: keseluruhan
1: parah
2: tiga.
1: Jadi yang apa namanya?
2: Yang dua masih ringan.
1: Masih. Korban jiwa.
0: Pasca kebakaran rumah, pemerintah Kabupaten Madinah telah menyerahkan bantuan sembako dan peralatan rumah tangga kepada para korban. Tidak ada tenda darurat disiapkan pemerintah daerah, karena seluruh korban mengungsi ke rumah sanak keluarga masing-masing.
3: Pemerintah Kota Padang Sidempuan menerjunkan tim gabungan lintas OPD ke kawasan Batu Nadua untuk memvalidasi penyebab pasti fenomena matinya ikan di Sungai Batang Ayumi yang sempat viral di media sosial.
4: Pemerintah Kota Padang Sidempuan bergerak cepat menindaklanjuti keresahan warga terkait fenomena matinya ikan di lubuk larangan Sungai Batang Ayumi yang viral di media sosial. Asisten 2 Setdako Padang Sidempuan, Ruanudin Harahap, memimpin langsung tim gabungan lintas unit teknis menyisir sejumlah titik lokasi di kawasan Batu Nadua. Kepada RI hari ini menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk menginvestigasi serta memvalidasi laporan warga terkait dugaan pencemaran air sungai yang disinyalir berasal dari aliran air tempat akhir Batu Bola.
5: Kita turun ke lapangan berkenaan dengan yang terjadi di Kota Padang Sidempuan. Apa yang diberitakan di medsos mengenai kematian daripada beberapa ikan di lubuk larangan akibat dari anggapan sementara air lindi dari TPA Batu Bola. Oleh karena itu hari ini kita turun bersama dengan tim terkait, ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Satpol PP dan Pak Camat, begitu juga dengan OPD yang lain. Kita secara serentak melakukan tinjauan lapangan, menguji air baku mutu, air baku terhadap air lindi TPA Batu Bola. Karena diperkirakan katanya itu penyebabnya, tapi walaupun demikian mungkin faktor alam juga mungkin ada penyebabnya. Karena air yang sangat mengecil dan menyebabkan oksigen di air di Batang Ayumi ini berkurang, sehingga apakah itu penyebabnya, tapi yang pasti kita turun ke lapangan untuk menguji baku daripada sungai tersebut apakah ada karena pencemaran atau apa. Itu yang perlu kami sampaikan, ini yang bisa kami laporkan.
4: Selain menguji sampel baku mutu air sungai, peninjauan lapangan ini juga melibatkan jajaran kelurahan, kepala lingkungan, hingga Babinkam Tipmas guna memastikan situasi di pemukiman warga tetap kondusif. Pemko Padang Sidempuan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi hingga hasil uji laboratorium resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dikeluarkan.
3: Selain iming-iming upah tinggi, minimnya ketersediaan lapangan kerja di daerah masih menjadi alasan utama pemuda usia produktif untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri.
6: Kurangnya ketersediaan lapangan kerja di daerah masih menjadi alasan utama pemuda usia produktif untuk menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Selain itu, iming-iming upah yang relatif tinggi menjadi daya tarik lainnya bagi pemuda untuk menjadi seorang TKI. Hal ini harus perlu disikapi oleh semua pihak, khususnya pemerintah, sebab selama ini banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang menjadi korban kekerasan dan penipuan. Harapan itu disampaikan Ramli Melayu, praktisi perikanan di Sibolga saat ditemui di tempat

0: pendaratan ikan milik swasta di Jalan Ahmad Dahlan, Sibolga. Ramli menyebut pemerintah harus memperketat persyaratan bagi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Salah satunya dengan tidak mengirimkan tenaga kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga atau baby sister. Namun sebaliknya, pemerintah mengirimkan tenaga kerja yang profesional atau memiliki keterampilan khusus.
1: Bisa juga bekerja di sana tanpa menggunakan permit kerja. Jadi rata-rata masalah TKI kita yang seperti itu. Nah, mereka akhirnya terjaring.
0: Kemudian Ramli berharap pemerintah dapat membuka peluang kerja dalam negeri yang lebih luas bagi pemuda, namun ia pun berharap agar pemuda untuk tidak mudah dan tergiur dengan iming-iming untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, guna menghindari persoalan di kemudian hari.
2: Dipicu cuaca buruk di perairan pantai barat Sumatera Utara, sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan harga. Harga sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga dipicu cuaca yang tidak menentu di perairan pantai barat Sumatera Utara sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sabaruddin Siregar, seorang pedagang ikan yang kami temui di pasar ikan modern Jalan Ahmad Dahlan Sibolga, mengatakan minimnya hasil tangkapan membuat pasokan ikan ke pasar menurun. Disampaikannya kenaikan harga ikan bervariasi rata-rata berkisar 5.000 hingga 15.000 per kilogram dibanding harga normal tergantung jenis ikan. Kondisi tersebut, kata Sabar, juga berdampak pada pedagang karena daya beli masyarakat menurun. Banyak pembeli mengurangi jumlah pembelian akibat harga ikan yang lebih mahal.
3: 35, 32 itulah harga pasaran yang dipasarkan di pasar modern Kota Madya Sibolga. Tapi sekarang harga ikan gembung kuring itu rata-rata di harga 48.000 sampai 50.000 per kilonya. Seperti ikan beledang itu harganya biasanya 32, 33, sekarang mau sampai 40-an sampai di atas 42.000 per kilonya. Ikan gembung aso-aso mau sampai 40.000, 45.000. Dulunya itu seharga 35, 32.
2: Selanjutnya Sabaruddin berharap cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara segera membaik sehingga nelayan dapat kembali melaut dan harga ikan kembali normal.
4: Pemkab Tapanuli Tengah menjamin warganya terdaftar dalam peserta BPJS Kesehatan.
5: Warga Kabupaten Tapanuli Tengah tidak perlu ragu mendatangi fasilitas kesehatan meski belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dikarenakan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan akan membantu warga untuk proses pendaftarannya. Hal ini dinyatakan Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan. Sehubungan dibuka layanan cek kesehatan gratis dan screening terduga tuberkulosis atau TB.
6: Kalau masyarakat ada yang sakit, nah tapi BPJS-nya belum ada, jangan ragu untuk berobat ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah akan langsung mengaktifkan BPJS-nya di saat mereka memerlukan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini bukti nyata dari program visi misi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kita, yaitu masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah tidak boleh terlantar dan dipastikan mendapatkan akses pelayanan jaminan kesehatan.
5: Lisnawati menegaskan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan layanan kesehatan warganya.
4: Arus kemajuan teknologi ditengarai menjadi pemicu praktek judi online masih terus berlangsung hingga saat ini.
0: Dampak kemajuan teknologi yang berkembang saat ini sulit untuk dibendung. Mengingat kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, telah membuka ruang yang luas bagi warga untuk melakukan sejumlah kegiatan, termasuk kegiatan judi online. Pemerhati sosial Rahmat Hidayat saat menjawab RRI kemarin sore mengatakan pemerintah melalui Kominfo dan Cybercrime perlu memperketat monitoring terhadap situs-situs judi online yang marak saat ini, mengingat dampak judi tersebut sangat menyengsarakan masyarakat. Rahmat juga mengatakan pemberangusan situs judi online menjadi salah satu cara terbaik dalam menutup jaringan judi online yang selama ini dapat dengan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
7: Akibat dari perbuatan mereka itu bisa merugikan banyak orang. Karena apa? Judi online yang ada di Indonesia ini korbannya bukan orang-orang yang punya duit banyak, tapi orang-orang yang memang duitnya pas-pasan karena mereka bisa deposit dengan uang yang sangat kecil, dengan Rp20.000-Rp30.000 mereka bisa deposit.
0: Kemudian Rahmat juga berharap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda untuk bersama-sama secara kolektif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak buruk judi online guna menyelamatkan anak bangsa dari jeratan permainan judi.
2: Turnamen Boxing Fight Piala MPC Pemuda Pancasila di Alaman Bolak menjadi pijakan baru bagi pemerintah Kota Padang Sidimpuan untuk terus memperkuat pembinaan atlet muda serta membentengi generasi muda dari bahaya narkoba.
8: Gelaran turnamen Boxing Fight Piala MPC Pemuda Pancasila di Alaman Bolak sempat menyedot perhatian publik tersebut, kini menuai respon positif dari berbagai pihak. Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dalimonte mengatakan, pemerintah Kota Padang Sidimpuan menilai momentum ini menjadi bukti nyata bahwa ruang pembinaan olahraga di Padang Sidimpuan sangat efektif untuk mencetak bibit atlet berprestasi sekaligus membina disiplin generasi muda.
9: Yang kami hormati tentu saudara-saudara saya, masyarakat Kota Padang Sidimpuan yang saya banggakan, yang berhadir, yang antusias, tentu harapan kita agenda ini masa-masa yang akan datang akan saling berkesinambungan. Tak kalah penting adalah sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Dan saya hormati tentu seluruh hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
8: Sementara itu dukungan senada terus mengalir dari Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan, Sri Fitra Munawaroh, yang mengapresiasi keberhasilan turnamen dalam mengarahkan energi anak muda ke kegiatan positif agar terhindar dari pergaulan negatif.
2: Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, demikian buletin berita daerah sepekan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Sibolga mengingatkan proses evaluasi kinerja tahunan sebagai salah satu syarat perpanjangan SKP 3K paruh waktu. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan meminta seluruh pimpinan OPD melakukan penilaian secara objektif dan bertanggung jawab. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Heri Dufatmawati mengucapkan selamat pagi dan selamat berhari Minggu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnaini SEMM, Kepala LPP RI Sibolga, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 17 Agustus adalah momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam membangun Indonesia yang lebih maju, tangguh dan sejahtera. Mari kita isi kemerdekaan dengan berkarya, berinovasi, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Sebagai lembaga penyiaran publik, RI Sibolga akan terus hadir menyuarakan Indonesia, menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi seluruh masyarakat. Mari melangkah bersama menjaga persatuan dalam keberagaman demi Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi di mana saja Anda berada. Semangat pagi, pagi, pagi, pagi. Yes, Ridwan Mohdi hadir menemani Anda, menemani hari Minggu Anda yang cerah ceria. Walaupun masih agak mendung ya, tapi udah ramai, sudah berkumpul. Mungkin mau ngadain si FD nih di daerah seputar lapang Simaremare Kota Sibolga. Silakan bergabung pendengar tetap di program 1. Kami hibur Anda dengan lagu-lagu hiburan yang ceria, yang semangat. Semoga Anda selalu dalam keadaan ceria, sehat, dan bahagia selalu untuk Anda. Jirak dengan ceria. Selamat pagi, selamat mendengarkan, tetap semangat, dan jangan lupa.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Pagi sayang.
5: Bangun, jangan tidur lagi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pagi-pagi dari mana saja Anda berada, satu informasi kami hadirkan untuk Anda yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id ya. Ini mengenai KBRI Tokyo, perkuat pelayanan publik dan perlindungan warga negara Indonesia di Jepang. Jadi pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Indonesia di Tokyo ya, memperkuat pelayanan publik dan perlindungan warga negara Indonesia di Jepang. Jadi langkah ini memperkuat langkah perkuatan ini dilakukan menyusul lonjakan populasi migran yang kini menembus 260 ribu orang loh. 260 ribu itu gede banget, banyak sekali ya pendengar ya. Jadi gedung KBRI Tokyo menjadi lokasi penyelenggaraan forum konsultasi publik bersama perwakilan komunitas pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pertemuan interaktif ini dirancang sebagai wadah penyerapan masukan serta evaluasi kualitas layanan diplomatik secara langsung. Jadi koordinasi fungsi koordinator fungsi protokol dan konsuler KBRI Tokyo, Dara Yusilawati, di sini memimpin diskusi kekonsuleran terkait penanganan kondisi darurat warga. Sistem pelayanan daring terus dikembangkan untuk memproses dokumen resmi via pos tanpa kewajiban tatap muka. Jadi di sini pendengar, program asuransi tambahan direkomendasikan bagi para pekerja guna mengantisipasi tingginya pembiayaan pemulangan jenazah ke tanah air apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Layanan fisik tetap diberlakukan, khusus pengurusan paspor, surat perjalanan, laksana paspor, KTP hingga prosesi pernikahan nantinya terjadi di Jepang ataupun di Tokyo, pendengar. Wow, luar biasa sekali ya imigran Indonesia ini bermigrasi ke luar negeri itu. Salah satunya ke Tokyo, banyak juga ya. Aku juga pindah deh besok ke Dubai ya, pendengar. Baik, ketika Anda di mana saja berada, ada Sarah Connor dengan Love Is Colorblind.
1: What's up? It's TQ and Sarah again.

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapsiagaan